0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu gak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita gak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata
3: kamu selalu
2: atau
3: kamu gak pernah.
2: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada dua skenario situasi. Yang pertama,
4: duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
5: Selalu.
4: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
5: Kamu terus yang ngurusin rumah.
4: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin?
2: Atau dua, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian.
4: Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
2: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

0: Endgame.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Ah. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
6: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
5: Jadi ibu buka besar ya

0: kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau edisi hari ini.

0: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, edisi Senin 8 Juni 2026. Kami awali dari Kabupaten Kampar, diperkirakan udara kabur, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan Indragiri Hulu, kemudian Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara Kota Dumai diperkirakan udara kabur dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini.
1: Iya sayang.
2: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
13: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
12: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
13: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
12: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pascal.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya.
5: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
6: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
6: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
5: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
6: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
6: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
8: Wah, ini lagi. Mau kencan?
9: Kencan nopo?
8: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
9: Mau nonton jaranan.
8: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
9: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Bengkalis pagi ini bersama saya Rini Fakhriani. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya pendengar. Semoga pagi Senin ini memberikan kita semangat, semangat baru dan bisa menciptakan inovasi yang terbaik ya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar insya Allah akan kami ajak Anda untuk mengikuti program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kita akan mengangkat tema pagi ini terkait persiapan penjemputan jemaah haji Bengkalis ya. Dan insya Allah nanti hadir narasumber kita dari kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis ya, Kepala Kantor Kemenhaj Bengkalis akan hadir bersama-sama kita pagi hari ini insya Allah. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan ataupun tanggapannya di dialog kita nanti, silakan bergabung di line interaktif kami 0823 8836 4742. Baik pendengar, sambil menunggu program dialog kita akan kita hadirkan beberapa saat lagi, kami temani Anda lewat rangkaian hiburan kita bersama lagu-lagu pilihan berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Let's start.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Oh, bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Rini Fahriani. Dan pendengar, untuk tema kita pada pagi hari ini terkait persiapan kepulangan jemaah haji Kabupaten Bengkalis ya. Dan ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu ya, momen yang ditunggu-tunggu oleh para keluarga, sahabat, handai taulan semuanya ya, khususnya untuk jemaah haji Bengkalis yang akan pulang beberapa hari lagi. Untuk itu telah hadir di studio kita narasumber kita dari Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Kepala Kantor Kementerian Haji Bapak Haji Rusli. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Tentu sehat kabarnya pagi ini Pak ya. Dan pagi hari ini juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun berbagai hal yang ingin disampaikan di pagi hari ini, silakan melalui line interaktif kami 0823-8836-4742. Program kita ini juga disiarkan secara langsung melalui streaming rri.co.id dan juga melalui live YouTube dan live Facebook RRI Bengkalis. Baik Pak Rusli, langsung aja kita akan hadirkan ataupun kita sampaikan berbagai informasi nih Pak ya, terkait persiapan penjemputan jemaah haji Bengkalis untuk tahun ini Pak. Nah ini mungkin kita terlebih dahulu ingin mengetahui nih Pak, berapa jumlah jemaah haji kita yang melaksanakan haji tahun ini Pak?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, umumnya masyarakat Bengkalis yang berbahagia, alhamdulillah hari demi hari sudah sampai yang kita nanti-nantikan, baik itu pihak keluarga, sahabat, taulan maupun masyarakat menunggu kedatangan jemaah haji tahun 2026 bersama 1447 Hijriah. Adapun sesuai dengan jadwal kepulangan untuk jemaah haji Kabupaten Bengkalis yang berasal dari kloter 9 BTH dengan menggunakan embarkasi Batam, yang insya Allah berangkat dari Mekah tanggal 10 Juni dan insya Allah akan sampai di Batam pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 1:30 dini hari. Kemudian dari
2: Batam,
3: dari Batam, dari

0: bandara langsung menuju ke asrama haji atau disebut dengan debarkasi untuk proses penyambutan kedatangan yang akan disambut oleh para pejabat-pejabat Kabupaten Bengkalis seperti ibu kita bupati, para pak wakil, kemudian para pak asisten dan pejabat-pejabat lain. Nah, setelah acara penyambutan kedatangan, jadi jemaah bersiap-siap untuk memasuki bus yang akan berangkat ke Pelabuhan Sekupang dengan menaiki kapal Dumailand untuk menuju ke daerah masing-masing. Jadi pada tahun 2026 ini, khusus kloter 9 itu berjumlah 398 jemaah. Dari 358 jemaah itu terbagi dua kapal yang difasilitaskan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan kapal Dumailand dengan membawa khusus jemaah Mandau, Batin Solapan, Talang Muandau dan Pinggir serta Bandar Semana, Rupat Utara dan Rupat berjumlah 223 ini menaiki satu kapal. Langsung menuju ke pelabuhan Pelindo Dumai. Nah, sedangkan yang satu kapal lagi juga difasilitas oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui Kabak Kesra. Ini menggunakan kapal Dumailand juga dengan jumlah jemaah 175 jemaah yang terdiri pada jemaah kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Nah, khusus untuk kapal Dumailand yang menaiki jemaah Bengkalis dan sekitarnya, ini akan menaiki dua dermaga. Yang pertama menyinggahi pelabuhan Sungai Pakning dengan menaiki jemaah Siak Kecil dan Bukit Batu berjumlah 38 orang. Nah, sedangkan 135 orang itu menaiki jemaah pelabuhan Bandar Seri Laksamana Bengkalis, yaitu kecamatan Bengkalis dan Banten sendiri. Adapun barang bawaan terhadap jemaah ini ada tiga. Yang pertama adalah zam-zam sebanyak 5 liter, kemudian dibagikan nanti di kapal. Kemudian ada koper kecil ataupun koper bagasi dan koper besar. Nanti koper kecil dan koper besar akan diterima di pelabuhan Bandar Seri Bandar Bengkalis khusus jemaah kecamatan Bengkalis dan Bantan, dan nanti akan diterima di pelabuhan Sungai Pakning bagi jemaah kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil.
1: Baik, itu secara umum gambaran terkait persiapan penjemputan jemaah haji Bengkalis, Pak ya. Nah, menurut pantauan di lapangan nih Pak, seperti apa kondisi terkini jemaah haji Bengkalis kita menjelang ke penjemputan nanti?
0: Alhamdulillah, kita selalu ataupun sering berkomunikasi dengan terutama dengan dokter kloter kita. Kebetulan dokter kloter kita ini berasal dari Bengkalis, Ibu Witri. Sampai saat saya menelpon satu hari yang lalu, itu seluruh jemaah haji Kabupaten Bengkalis khusus kloter 9 dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai semalam kami minta informasikan dengan dokter kloter tidak ada dirujuk. Mudah-mudahan sampai kepulangan nanti jemaah Kabupaten Bengkalis dalam keadaan sehat walafiat, itu yang kita harapkan. Kemudian diperkirakan jemaah sampai di daerah itu tergantung dengan berangkat pukul berapa dari Batam nanti. Diperkirakan dari Batam ke Sungai Pakning memakan waktu sekitar 4 jam 30 menit. Kemudian dari Batam ke Bengkalis memakan waktu sekitar 5 jam. Kemudian sampai ke Dumai memakan waktu sekitar 6 jam ataupun lebih kurang 7 jam. Jadi para penjemput bisa memperkirakan dan saling berkomunikasi terhadap keluarga ataupun petugas, ya kan, jam berapa berangkat dari Batam, diperkirakan sampai di Bengkalis jam berapa, sehingga para keluarga sebagai penjemput, para tetangga, para sahabat, para masyarakat bisa memperkirakan pukul berapa tamu-tamu Allah atau jemaahnya sampai ke daerah kita.
1: Baik. Nah, kalau koordinasi antara petugas kloter dengan Kemenhaj ini, Pak, apakah memang sudah dapat memastikan terkait jadwal kepulangan nanti, Pak?
0: Alhamdulillah, para pemirsa dan masyarakat serta keluarga yang berbahagia, berdasarkan komunikasi dari pihak pusat tentang yang mengeluarkan jadwal keberangkatan, kepulangan, kemudian kanwil itu kanwil, kemudian dari petugas kloter, sampai saat ini belum ada informasi terhadap perubahan jadwal kepulangan dari Arab Saudi ke Debarkasi. Insyaallah, mudah-mudahan berdasarkan kloter yang sudah sampai ke daerah, jadwalnya sesuai dengan skedul yang dibuat oleh pusat.
1: Baik, alhamdulillah, semoga saja tidak ada hambatan, tidak ada halangan, Pak, ya. Karena momentum penyambutan kepulangan jemaah haji kita inilah yang memang sangat dirindukan, ya, ditunggu-tunggu. Baik, pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung, ya, mengajukan pertanyaan ataupun tanggapannya di pagi hari ini, silakan melalui line interaktif kami 0823 8836 4742. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. RRI Indonesia, kanal inspirasi.
2: Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
3: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka? Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Bengkalis untuk pagi hari ini. Tema kita masih terkait persiapan penjemputan jemaah haji Bengkalis ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan di line interaktif kami 0823 8836 4742. Baik, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Rusli, ya, terkait jadwal kepulangan jemaah haji kita, yaitu pada hari Kamis insya Allah ya Pak ya.
2: Insya Allah.
1: Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi jemaah haji kita dalam keadaan sehat ya, sesuai laporan dari tim medis ataupun tim dokter ya, yang selaku petugas kloter untuk Kabupaten Bengkalis. Baik, Pak Haji Rusli, ini bagaimana prosedur yang harus dilalui jemaah kita sejak meninggalkan Arab Saudi hingga tiba kembali di Bengkalis, Pak?
2: Baik, terima kasih. Adapun prosedur dilakukan oleh jemaah haji sebelum kepulangan, terutama sudah dipastikan bahwa jemaah haji sudah melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Terakhir dilaksanakan adalah tawaf wada. Setelah tawaf wada, bahwa jemaah haji sudah boleh meninggalkan Mekah untuk menuju Jeddah. Karena kepulangan ke Indonesia ini dengan melalui Bandara Jeddah. Kemudian sebelum itu juga jemaah haji dihimbaukan oleh panitia tentang barang bawaan. Nah, barang bawaan jemaah haji itu tidak melebihi daripada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti koper besar itu maksimal 32 kilo, kemudian tas tenteng ataupun tas kecil atau tas kabin itu 7 kilo. Nah, kemudian zam-zam nanti akan diterima di debarkasi dan diurus oleh panitia nanti sampai ke daerah, sampai ke pelabuhan.
1: Berarti sudah diangsur, Pak,
2: sudah diangsur
1: barang-barang yang
2: terima. Iya, barang-barang sesuai dengan tadi malam kita sempat menelpon salah satu jemaah dari kloter 9 ini tentang barang-barang bawaan. Namun mereka sudah mengatakan bahwa kami sudah siapkan semua barang-barang seperti koper besar, tas kecil dan sebagainya sesuai dengan ketentuan, yang mudah-mudahan sampai di bandara nanti seluruh barang bawaan itu tidak ada kendala.
1: Baik. Nah, ini terkait dengan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus, Pak. Ini mungkin ada seperti lansia ya, ataupun ada jemaah kita yang mengalami gangguan kesehatan. Ini selama menjalankan ibadah haji ini, apakah mereka ini mendapatkan perhatian khusus atau sampai kepulangan nanti, apakah seperti apa pelayanan yang diberikan?
2: Alhamdulillah, informasi yang kita terima dari petugas kloter ataupun dari ketua rombongan, khusus jemaah lansia dan jemaah butuh pertolongan selama berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah, ini semuanya sudah tercover. Sudah ditangani terutama petugas kloter melalui ketua rombongan, seperti jemaah yang lansia dan jemaah yang memang pada saat melaksanakan ibadah haji kondisi kesehatannya terganggu oleh dokter kloter cepat menangani untuk dikasih obat. Kalau memang tidak bisa mempan dikasih obat di kamar, nanti langsung dirujuk ke rumah sakit sektor. Okay. Kemudian pada pelaksanaan ibadah ini semua sudah dibantu oleh ketua kloter, ketua karom. Bagi yang menggunakan kursi roda sudah diurus oleh para petugas. Kemudian kursi roda itu ada yang dibawa dari daerah, ada juga yang memang sengaja disewa selama berada di sana, tetapi dikoordinir oleh ketua rombongan dan dilaksanakan oleh para petugas yang ada di Masjidil Haram.
1: Baik. Iya. Nah, ini terkait penjemputan jemaah haji Bengkalis kita nih, Pak. Ini kan terkadang seringkali keluarga kita ini ingin langsung bertemu dengan jemaah sesaat tiba, gitu Pak ya. Nah, ini seperti apa nih? Bagaimana aturan dan mekanisme yang telah disiapkan agar proses penjemputan haji kita ini tetap tertib, Pak?
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kita terutama dengan kesehatan jemaah, kita sudah mengadakan rapat beberapa hari yang lalu dengan pihak kesehatan, perhubungan, Polres dan sebagainya. Khususnya di Batam nanti kita sudah berkoordinasi dengan pihak kesehatan bagi yang lansia, bagi ya mana tahu ada yang sakit atau butuh pertolongan dan sebagainya. Ini kita sudah minta informasi dari kesehatan. Ini tenaga kesehatan langsung menangani jemaah tersebut sampai ke debarkasi ataupun asrama. Jadi selama mereka berada di debarkasi ini masih tanggung jawab panitia. Nah, setelah pulang nanti juga selama berada di kapal juga didampingi oleh pihak kesehatan sampai di pelabuhan. Nah, setelah pelabuhan nanti keluar dari pelabuhan baru diambil oleh pihak keluarga. Nah, seandainya ada jemaah yang memang butuh perawatan yang lebih intensif lagi, ini pihak kesehatan sudah menyediakan ambulan. Ya, sudah menyediakan ambulan standby di pelabuhan Bandara Sri Laksana Bengkalis. Seandainya ada jemaah butuh perawatan yang ada gangguan terhadap kesehatan.
1: Nah, ini terkait penerbangan nih, Pak ya. Ini seandainya ada keterlambatan penerbangan ataupun ada perubahan jadwal kepulangan nantinya, ini mungkin ada langkah dari Kemenhaj untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan kepulangan jemaah haji kita.
2: Iya, biasanya hal-hal yang seperti itu kita tetap dapat informasi daripada pihak debarkasi terhadap keterlambatan jemaah, karena ini kita kan tidak tahu ke depannya seperti apa, hal yang terjadi seperti itu. Nah, langkah-langkah dari Kementerian Haji terhadap kepanitiaan tetap saling berkoordinasi. Nah, tetap saling berkoordinasi. Nah, seandainya memang ini terjadi, nah ini tanggung jawab bersama mulai daripada pemerintah provinsi sampai ke debarkasi, juga sampai nanti kita tetap berdiskusi dengan pemerintah daerah kabupaten.
1: Baik, tapi kita walaupun demikian mungkin sudah ada langkah-langkah yang sudah disiapkan begitu Pak ya. Mungkin kalau dibandingkan tahun lalu, Pak, apakah terjadi keterlambatan kepulangan jemaah kita, Pak?
2: Kalau tahun yang lalu itu
1: sesuai dengan jadwal.
2: Sebelum-sebelumnya juga ada keterlambatan, tapi saling berkomunikasi, berkoordinasi, sehingga bagi para penjemput tidak ada hambatan, karena jauh sebelumnya sudah diinformasikan bahwa ada kendala-kendala. Karena kendala itu kita semuanya tidak mau, tetapi kembali kepada ya itu semuanya takdir Allah.
1: Baik. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama-sama kami. Silakan kami undang Anda di line interaktif kami 0823 8836 4742. Dan pendengar, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
3: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf, tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Wah, ini lagi. Mau kencan?
7: Kencan nopo?
6: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
7: Mau nonton jaranan.
6: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
7: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
8: Pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dan kita kembali lagi untuk melanjutkan bincang-bincang kita dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini terkait persiapan penjemputan jemaah haji Bengkalis yang beberapa hari lagi akan kita sambut kepulangan mereka, mudah-mudahan dalam keadaan sehat sampai saat ini. Dan pendengar, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Ini mungkin Pak Haji terkait dengan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis, pihak pelabuhan, kemudian ada apa pihak kepolisian, dinas kesehatan dan lain sebagainya, ini memang sudah terkoordinir dengan baik, Pak ya?
2: Alhamdulillah, kita beberapa hari yang lalu sudah mengadakan rapat teknis kepada pihak perhubungan, pihak pelabuhan, pihak keamanan seperti Polres, Kabupaten Satpol PP, kemudian dari Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama, Kantor Kuang dan juga termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jadi khusus untuk Kabupaten Bengkalis sudah mengadakan rapat dan juga untuk kepanitiaan penyambutan kedatangan jemaah dari Bukit Batu dan Siak Kecil yang berada di Sungai Pakning melalui Pembangunan Sungai Pakning sudah juga mengadakan rapat teknis. Jadi secara apa? Secara koordinasi dengan lintas sektoral, berarti kita sudah mengadakan rapat bersama pada hari yang sama, tetapi dua agenda.
1: Yeah.
2: Yang satu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan khusus yang kepanitiaan berada Bukit Batu, dan juga khusus kepanitiaan yang berada di Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Yeah, yeah. Kemudian juga termasuk dengan jemaah Kecamatan Rupat, Batin Sulapan, dan sebagainya. Ini mereka dari awal sudah mengadakan rapat, dan besok besok malam juga akan mengadakan rapat terakhir, karena jemaah kita yang paling banyak untuk Kabupaten Bengkalis ada Kecamatan Mandau.
1: Okay.
2: Jadi di Mandau sudah menggunakan rapat koordinasi, dan insya Allah pelaksanaan kedatangan jemaah haji yang kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, tertib, yang sesuai kita inginkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan untuk kita bersama.
1: Amin. Nah, memang kita ketahui juga Pak bahwa Kabupaten Bengkalis ini kan memiliki wilayah kepulauan, dan juga jarak tempuh yang cukup beragam, begitu Pak. Nah, ini sebenarnya apa nih Pak? Tantangan terbesar dalam memulangkan jemaah haji kita hingga ke daerah masing-masing, Pak.
2: Nah, tantangan terbesarnya adalah kita melihat rentun dengan cuaca. Seperti dari Bengkalis misalnya. Bengkalis, khusus Kecamatan Bengkalis ini, daerah-daerah misalnya daerah Kelimantan, kemudian daerah Ketam Putih. Nah, ini ada jemaah. Kemudian yang dari Kecamatan Bantan juga ada jemaah, ya kan, di daerah. Jadi juga dari Rupat Utara dan Mandau dan sekitarnya. Jadi kendala kita yang terutama adalah masalah cuaca. Kalau seandainya cuacanya lancar, ya mudah-mudahan. Kemudian dihimbaukan kepada seluruh keluarga untuk menyambut jemaah itu, kita antisipasi. Mana tahu pas jemaah sampai hari hujan, ya tentu ya kita sediakan mobil bagi yang punya mobil, kan, gitu ya. Nah, ini himbauan kepada terutama keluarga yang menjemput. Tapi kalau kendala-kendala lain, insya Allah mudah-mudahanlah tidak ada kendala selama di perjalanan.
1: Yang jelas mungkin apabila terjadi perubahan cuaca, ataupun kendala transportasi laut yang mungkin ini bisa mempengaruhi proses pemulangan jemaah ke wilayah kepulauan, mudah-mudahan sudah disiapkan skenarionya seperti apa, Pak.
2: Jadi kita pun selalu juga berkoordinasi dengan pihak kapal yang membawa jemaah. Kita minta fasilitaskanlah seperti air di kamar mandi, jangan sampai tidak ada di antara jemaah. Mana tahu mau buang air kecil mau besar, kita sudah minta kepada pihak kapal untuk menyediakan hal seperti itu. Kemudian kebersihan dan lain sebagainya, karena kita ingin memberikan kenyamanan kepada jemaah haji, khususnya jemaah haji Kabupaten Bengkalis.
1: Nah, ini mungkin terkait jemaah kita yang mungkin hari ini memang sehat, Pak, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kita tentu berharap bahwa jemaah haji kita ini memang dalam keadaan sehat sampai ke tanah air, ke daerah masing-masing. Nah, tetapi apakah ada nih, Pak, langkah untuk mengantisipasinya, seperti jika ada jemaah yang sakit yang mungkin mereka ini belum bisa pulang bersama kloternya, ini mungkin ada lagi nih tanggung jawab pendampingan seperti itu, Pak. Ini seperti apa, Pak?
2: Nah, kalau memang ini terjadi, tapi mudah-mudahan tidak, kalau ini terjadi, seandainya memang ada jemaah sakit belum terbang ke
1: bersama kloternya,
2: bersama kloternya, itu sudah menjadi tanggung jawab pihak Saudi, pihak pemerintah Saudi. Kemudian sampai di debarkasi seandainya belum bisa pulang ke daerah dikarenakan sakit, itu adalah tanggung jawab debarkasi. Nah, nanti seandainya sudah sembuh, misalnya untuk penjemputan jemaat itu, nanti kita tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kesra.
1: Oke. Okay. Nah, ini terkait posko pelayanan atau pusat informasi yang bisa diakses keluarga, Pak. Ini seperti apa? Supaya pihak keluarga ini bisa memperoleh informasi terbaru nih terkait jadwal kepulangan.
2: Iya. Jadi keterkaitan informasi terhadap kesehatan jemaah pertama adalah dengan, kalau di Arab Saudi, dengan dokter kloter sendiri melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten. Kemudian di Debarkasi itu melalui dokter kloter. Nah, dokter kloter embarkasi ini tentu kaitannya dengan dinas kesehatan, karena yang lebih linear informasi itu adalah pihak dinas kesehatan ke dokter kloter, dokter embarkasi, bukan dokter kloter, dokter embarkasi. Jadi informasi-informasi tersebut sesuai dengan jalurnya, misalnya dari dinas kesehatan komunikasikan dengan dokter embarkasi. Kemudian pihak Kementerian Haji dan Umroh ini sifatnya umum, kalau ada informasi-informasi ini sampai kepada pihak dinas kesehatan. Jadi keluarga bisa saja mendapat informasi itu, baik itu melalui dinas kesehatan maupun melalui Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten.
1: Oke, baik, itu juga salah satu
2: antisipasi.
1: Dan itu semuanya harus disiapkan,
2: Insya Allah.
1: Jadi seluruh fasilitas terkait penjemputan ini memang sudah dipastikan siap.
2: Insya Allah.
1: Dan semuanya sudah melalui proses simulasi juga, Pak.
2: Sudah melalui proses simulasi, dan sudah kita rapat bersama, kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui kesra kantor Bupati Kota Bengkalis. Namun kita sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kesra dalam hal ini, yang memfasilitaskan seluruh jemaah Kabupaten Bengkalis mulai daripada berangkat sampai kepulangan ke daerah.
1: Nah, Pak, ini mungkin beberapa menit terakhir sebelum kita menyelesaikan dialog kita ini, Pak, dari evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini mungkin ada pembelajaran penting, Pak, ya, yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang, Pak. Seperti apa, Pak, evaluasinya?
2: Insya Allah, kalau dievaluasi dari tahun 2025, ini masih dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan 2026 ini sudah dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh, mulai daripada pusat, provinsi sampai kabupaten. Nah, jadi kalau evaluasi ke belakang, kalau tahun kemarin ini ada beberapa kloter ataupun jemaah yang terlambat dapat kamar, tetapi alhamdulillah tahun ini karena sudah ditangani oleh syarikah ataupun syarikat, berjalan sesuai dengan diharapkan. Ada kendala-kendala sedikit saat jemaah berada di Madinah kemarin, ada keterlambatan untuk mendapat kamar. Nah, untuk mendapat kamar karena pihak hotel, pihak hotel waktu itu dia belum, karena dalam satu hotel itu bergabung ratusan jemaah ataupun beberapa puluhan kloter, sehingga ada kloter dari provinsi lain, seharusnya itu adalah kamar untuk Kabupaten Bengkalis diisi oleh provinsi lain. Jadi sehingga pihak hotel dengan petugas kloter tetap mengadakan komunikasi dan mohon minta kesabaran bagi jemaah. Tapi alhamdulillah semuanya jemaah sudah dapat kamar, karena keterlambatan antara pihak hotel dengan petugas kloter ini minta kesabaran kemarin itu ada beberapa jam keterlambatan nama pun mengurus orang ramai itu.
1: Baik Pak, kita bacakan dulu pertanyaan dari WhatsApp kita Pak.
2: Boleh.
1: Dari Bu Murni di Bengkalis, pertanyaannya bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi penumpukan massa keluarga penjemput yang berpotensi mengganggu proses kedatangan seperti
2: baik. Terima kasih Ibu yang bertanya. Kita sudah berdiskusi, ada sudah rapat dengan pihak perhubungan, dengan pihak pelabuhan, bahwa saat kedatangan jemaah atau saat ketibaan jemaah di pelabuhan, ini pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk langsung ke ponton pelabuhan, karena mengingat ponton pelabuhan kita itu terutama kecil, kemudian kekuatan itu terbatas. Jadi nanti akan diamankan oleh Satpol PP dan pihak Polres dan juga kerjasama dengan pihak pelabuhan. Nah, itu sudah komitmen. Sudah kita komitmen bersama dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga keluarga tidak bisa menjemput sampai ke ujung ataupun sampai ke ponton, kecuali nah kecuali nanti ada hal-hal yang urgen, yang urgen, misalnya ada yang sakit, itu pun diurus oleh panitia kesehatan sampai di depan. Kalau memang jemaah itu perlu dirujuk ke rumah sakit, langsung dibawa pakai ambulan. Ini demi kenyamanan jemaah sampai ketibaan di pelabuhan Bandar Sri Laksmana Bengkalis.
1: Baik, seperti itu Pak Nah, mungkin ini terakhir Pak. Apa ini? Seperti apa indikator keberhasilan penyelenggaraan penjemputan jemaah haji yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bengkalis kita Pak?
2: Nah, indikator yang pertama adalah alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat-sangat memperhatikan terhadap jemaah Kabupaten Bengkalis mulai pada berangkat sampai dengan kepulangan, sehingga jemaah tidak ada mengeluarkan biaya domestik. Semua biaya domestik itu adalah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, mulai daripada kapal sampai sarapan pagi, sampai makan di kapal, bahkan sampai mengurus koper besar itu ditanggung oleh pemerintah dari Kabupaten Bengkalis.
1: Sehingga perjalanannya nyaman begitu,
2: sehingga indikator keberhasilan terhadap pelayanan itu kita bisa lihat dari ketahun ke tahun, yang insya Allah sampai saat ini jemaah kita tidak ada mengeluarkan biaya domestik. Kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, ada yang membayar biaya domestik itu seperti biaya kalau memang pakai pesawat, biaya tiketnya, kemudian biaya busnya dan segala macamnya.
1: Baik, alhamdulillah. Nah, ini terakhir Pak, sebagai closing statement kita Pak ya, apa nih pesan dari Bapak sendiri kepada keluarga jemaah agar proses penjemputan berjalan dengan lancar dan sehingga tidak mengganggu kenyamanan para jemaah kita yang baru tiba nanti?
2: Baik, himbauan kepada seluruh masyarakat Bengkalis yang saya hormati dan seluruh keluarga yang berbahagia dalam penjemputan jemaah kita, ya, kita jangan terlalu terburu-buru. Artinya sebelum itu kita harus berdoa kepada Allah SWT, semoga jemaah kita ataupun keluarga kita selama di perjalanan mendapat lindungan dari Allah SWT. Sampai di Bengkalis nanti, ya, kita sambut dengan syukur karena sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah haji.
1: Baik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Pak Haji Rusli selaku Kepala Kemenhaj Kabupaten Bengkalis atas informasi yang telah disampaikan untuk pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian pemulangan dan penjemputan jemaah haji Kabupaten Bengkalis berjalan dengan lancar, aman.
2: Amin.
1: Serta seluruh jemaah kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh.
2: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar sudah bersama-sama kami dalam program Dialog Interaktif pagi hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, enggak masih nya. Kan kadang terpaksa kena seduh.
2: Sebenarnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata. Nah, kan jadi kiman kan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku inget banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya, tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone. Kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat dan aplikasi lah.
1: Betul.
0: Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting. Kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih, karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.

0: game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Ah, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
6: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
7: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
6: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
8: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah, Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar

begitu dia lahir nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia kalau yang laki-laki sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawar. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawar.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalinjuhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ke dulu balik beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Kamu kena banjir ya, Pelus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wah, ini lagi. Mau kencan?
9: Kencan opo?
8: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
9: Mau nonton jaranan.
8: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
9: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Salam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya di program Lintas Bengkalis Siang. Kita sudah sampai di penghujung waktu dan saatnya saya mengundurkan diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.

0: bukan kebutuhan daripada keinginan.
1: Ya, apa kabar?
2: Priben kabar, Cik?
3: Aisyah, Rauh, gue talifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh, saudara aku. Napa karya balik?
6: Orang sedongan. Buha kabar, Muna?
7: Buha barakan rakan mandung.
8: Wah, damai.
9: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
9: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
9: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Sampah itu, Saleh.
12: Yaudah, ntar lah, Mak.
11: Kamu ini males banget sih, Saleh.
12: Terus ini buang di mana, Mak?
11: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
12: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
11: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
12: Ya,
11: tolong bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
12: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
11: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
12: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
11: Loh, memang kenyataannya kok.
13: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ranya, kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, pojok mbak do nih.
0: Oh, ya pak.

Oh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala. Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain.

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
2: Mana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

meminta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

kekayaan akan didapatkan. Maka dari itu materi kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan berbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina kulbina, diajarkan Nabi berdoa, alif baina kulbina, ya Allah pertemukanlah hati

dalam cinta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini. Dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas, alangkah banyaknya amal dunia tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat tapi ternyata gak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami bahwa, mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah, kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridho Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, sholat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini, jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia, Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang. Tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah. Maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya.
saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala, maka aku niatkan dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Niat, niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas cinta dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda, Anda bermacam-macam aktivitas apa saja, pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya, asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat, Anda masukkan Allah, Anda bawa di sini Rasulullah, Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya, tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa? Berapa meter? Membangun deh, hanya sedikit. Kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan, dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha, berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Ayah. Bunda.
4: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
5: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Let's start.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar RRI Bengkalis. Waktu peruncukan pukul 12:38 waktu Indonesia Barat ya. Saat yang tepat untuk beristirahat sejenak dari rutinitas dan mengisi kembali energi untuk melanjutkan aktivitas di siang hari. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati hidangan bersama keluarga ya, rekan kerja maupun sahabat. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang sehat agar tubuh tetap berenergi sepanjang hari. Pendengar, sementara bagi Anda yang masih beraktivitas di kantor, di lapangan, di pasar ya, di sekolah ataupun sedang dalam perjalanan, semoga segala urusan yang dijalani hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan tentunya. Di siang ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara serta informasi-informasi yang bisa Anda simak. Ya pendengar, informasi untuk Anda di siang ini terkait dengan pencarian korban tenggelam di Sungai Kampar memasuki hari kedua ya, di mana tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kampar, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar pada Senin ini, 8 Juni 2026 hingga hari kedua pendengar. Operasi pencarian korban bernama Cepi, 30 tahun warga Bandung, masih belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, itu mengatakan tim SAR memulai kegiatan dengan briefing dan evaluasi pada pukul 7 pagi sebelum melanjutkan operasi pencarian di sekitar lokasi kejadian. Ya, pendengar yang menuturkan pencarian hari kedua dilakukan dengan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir Sungai Kampar menggunakan pola pencarian paralel sesuai rencana operasi yang telah ditetapkan. Pada hari kedua, area pencarian difokuskan di sektor sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya, 7 personel rescue kantor SAR Pekanbaru telah diberangkatkan menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 43,74 km dari kantor SAR Pekanbaru. Ya, pendengar, jadi ia menjelaskan setibanya di lokasi, tim itu langsung berkoordinasi dengan unsur SAR yang terlibat serta melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi di sekitar area pencarian. Pendengar, tim SAR gabungan menyatakan akan terus mengoptimalkan ya upaya pencarian sesuai rencana operasi yang telah disusun. Jika korban ditemukan, proses evakuasi itu akan segera dilakukan sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Basarnas mengimbau seluruh personel dan masyarakat yang terlibat dalam operasi pencarian agar selalu mengutamakan keselamatan selama menjalankan aktivitas di lapangan. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, hingga pukul 13 nanti Anda masih kami hadirkan dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Berikutnya dari Jawa ya, lagu berjudul Gemati berikut ini.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, demikian kami temani Anda di Budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu daerah ya. Dan selanjutnya kita akan simak Warta Riau yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru

saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan warta real siang.

0: ada rencana tanggal 9 Agustus nanti. Sebelum 9 Agustus kita nanti peninjauan tidak turpe semua kita. Ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo. Kita bagi lahannya. Kita tanam semua, kita udah pilih kecil.
1: Pakai tanamannya berapa kapur?
0: 1000.
2: Fenomena kalau hari Jumat tuh banyak seperti gepeng ya, atau pengemis yang musiman gitu. Di sekitar ruas jalan Patimura dan sekitar Masjid Agung Anut.

pokok-pokok berita utama. Pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1.000 pohon di kawasan stadion utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Dinas Sosial Pekanbaru terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Ya, saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indra Kiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi pertama, saudara. Ini pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama, dan ini melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Berikut selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan, yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
2: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti penelitian, kita survei semua kita, ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo.
3: Kita bagi lahannya.
2: Kita tanam semuanya, kita udah kecil, ya.
3: Target penanamannya berapa, Pak?
2: 1000 batang pohon. 1000 batang pohon. Biar hijau semuanya sih, paling. Nah, ini ikon.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Mamak Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mamak Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
4: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
1: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Dinas Sosial Pekanbaru terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
5: Keberadaan gelandangan dan pengemis di sejumlah titik di kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Fenomena tersebut dinilai semakin mengganggu ketertiban umum karena kerap ditemui di persimpangan jalan hingga kawasan rumah ibadah, terutama pada hari-hari tertentu. Keluhan itu disampaikan Dorit, warga Pekanbaru, melalui program Halo RRI. Ia mengaku hampir setiap hari Jumat melihat banyak pengemis dan gelandangan berkeliaran di sepanjang jalan Patimura serta di sekitar kawasan Masjid Raya Anur.
6: Fenomena kalau hari Jumat tuh banyak seperti gepeng, ya, seperti pengemis yang musiman gitu, di sekitar ruas jalan Patimura dan sekitar Masjid Agung Anur.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli dan penertiban melalui Satuan Tugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Namun para pengemis dan gelandangan kerap kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan.
7: Jadi gini, jadi kami patroli terus setiap hari. Kalau ada mobil patroli kami, hilang ya, macam kucing-kucingan, ya kan. Kalau dapat kami tangkap, tetapi setelah kami tangkap, kami asesmen, kami nasihati, ya, kami kembalikan ke keluarganya dan kembali ke jalan lagi dia. Tadi kucing-kucingan sama kami di sagas kami, sagas PPKS. Mohon maaf ya, mungkin rata-rata tidak warga Pekanbaru, KTP berada di luar. Ini kita mohon maaf ada saudara kita yang berada di luar Pekanbaru, ya. Itulah rata-rata tidak berada di warga Pekanbaru.
5: Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Junaidi mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis melalui layanan darurat 112 atau tim reaksi cepat pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan masyarakat, petugas dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan. Menurutnya, kebiasaan tersebut justru membuat mereka terus kembali ke lokasi yang sama dan menyulitkan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, sebanyak 110 jemaah haji Kepulauan Meranti minggu malam tiba di tanah air. Jemaah haji Meranti tiba di Batam dengan selamat, sementara satu jemaah lansia sempat dirawat karena sakit. Berikut untuk selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
8: Tergabung ke dalam kloter 6 jemaah haji Kepulauan Meranti minggu malam sekitar pukul 22 WIB tiba di tanah air. Kedatangan rombongan haji Kepulauan Meranti tersebut disambut secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin di Asrama Haji Kota Batam. Dari 110 jemaah haji Kepulauan Meranti itu, satu jemaah lansia yakni Ibu Rodia berusia sekitar 80 tahun asal Pulau Merbau sempat dirawat di rumah sakit. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti Surasman. Menurutnya, jemaah tersebut mengalami masuk angin, namun sudah mendapatkan perawatan dan jika kondisinya sudah membaik, maka akan tetap mengikuti rombongan lainnya pulang ke Meranti. Sementara itu, untuk jemaah lainnya hanya mengalami flu dan batuk ringan akibat perubahan cuaca.
9: Kondisi jemaah secara umum baik, cuma ada satu orang yang di rumah sakit itu, Ibu Rodia yang lansia dari Pulau Merbau. Umur 80 ke atas lah. Beliau masuk angin, sakit, biasalah orang tua. Itu ceritanya, sementara itu yang saya ketahui.
8: Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah sehat Pak ya?
9: Sehat ya, kalau cuma saya batuk-batuk biasa itu, batuk-batuk umpamanya kan. Kemudian flu-flu itu sikit, nah aman.
8: Sekarang ini ya, jemaah kita ada tahapan yang harus selesaikan atau seperti apa nih Pak?
9: Semua sudah oke, kayaknya tidak ada karena tadi malam udah kegiatan serah terima sudah selesai. Tinggal untuk barang segala macam kan udah diurus.
8: Rombongan jemaah haji Kepulauan Meranti Senin pagi sekitar pukul 10 WIB bertolak dari Asrama Haji Kota Batam menuju Pelabuhan Sekupang. Kabak Kesra Kepulauan Meranti Sabrijal mengatakan rombongan jemaah diberangkatkan ke Meranti menggunakan kapal feri Batam J8 sekitar pukul 11.45 dan diperkirakan tiba di Kepulauan Meranti sekitar pukul 15.30 sore. Terkait satu jemaah yang sempat dirawat, Sabrijal mengaku telah mendapatkan informasi kondisinya sudah membaik dan akan mengikuti rombongan pulang ke Kepulauan Meranti.
9: Jemaah sekarang berkumpul di asrama jam 9 tadi, mungkin bergerak dari asrama itu jam 10 menuju Pelabuhan Sekupang. Sampai Pelabuhan Sekupang langsung kita mainkan pakai Batam Jet. Insya Allah berangkat itu jam 11.45 lah. Semalam memang ada satu jemaah kita yang sakit, tapi informasi pagi ini bisa dibawa balik selama panjang informasi.
8: Sabrijal menambahkan dari 110 jemaah haji Kepulauan Meranti ada sekitar 22 jemaah haji akan turun di Pelabuhan Tanjung Sama, yakni 18 jemaah asal Kecamatan Nangsang dan 4 jemaah asal Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Sedangkan rombongan lainnya akan turun di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang. Ia berharap proses berjalan lancar dan untuk fasilitas kepulangan jemaah haji semua ditanggung oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Alwi Suryamaja akan melaporkan terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau melonjak sebesar 43%. Sektor perhotelan ikut terdampak peningkatan.
10: Sektor pariwisata dan industri perhotelan di Provinsi Riau menunjukkan performa yang kian solid. Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengungkapkan bahwa berdasarkan pencatatan terbaru, jumlah kunjungan wisman yang masuk ke pintu-pintu kedatangan di Riau sepanjang bulan April 2026 tercatat mencapai 25.462 kunjungan.
11: Sepanjang bulan April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 25.462 kunjungan. Secara mantuman turun 7,43%, sedangkan secara year on year meningkat 43,67%. Berikutnya Bang Salian, untuk TPK Hotel Bintang secara umum, kalau tadi Bintang 1, 2, 3, dan 4, kalau secara umum ini angkanya 45,49%. Secara mantuman tumbuh 5,24 poin, sedangkan secara year on year tumbuh 2,18 poin.
10: Merespon capaian positif tersebut, Kepala Diskominfo Tik Supriyadi menyatakan bahwa data statistik baik di sektor pariwisata maupun ekspor-impor memberikan potret yang objektif dan transparan mengenai posisi tawar serta daya saing Provinsi Riau saat ini.
12: Demikian pula dengan data ekspor-impor dan pariwisata. Data statistik memberi kami gambaran yang jujur tentang daya saing daerah. Dari sanalah kebijakan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas, berbasis budaya dan alam, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Melalui rilis berita resmi Strat.
10: Dengan adanya sinergi data yang akurat dari BPS Riau serta komitmen eksekusi kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah Provinsi Riau, sektor pariwisata diharapkan mampu bertransformasi menjadi salah satu pilar utama penopang ekonomi masa depan Riau yang berkelanjutan. Demikian Al Suratmaja melaporkan.
0: Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, adanya kekhawatiran pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau akan kekurangan air bersih. Ini ditanggapi oleh pihak Perumda yang menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
13: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
14: Waduk masih aman, air masih melimpah lah, daya yang sudah sekat kita buat.

0: menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
1: Dimana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya, langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
0: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Polisi menunda pelaksanaan operasi patuh. Ya, meskipun demikian, ini polisi menghimbau masyarakat untuk tetap patuhi rambu lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya, saudara, dilaporkan Santi Yunas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
4: Kegiatan operasi patuh Lancang Kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik adanya operasi maupun tidak, agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
3: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
5: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga. PSPS Pekanbaru dipastikan kehilangan sosok penting menjelang persiapan musim baru setelah pelatih kepala Aji Santoso ini memutuskan mengakhiri kebersamaannya dengan Askar Bertuah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter kami Hairani Januarini.
6: PSPS Pekanbaru harus menghadapi kenyataan pahit menjelang persiapan menghadapi musim kompetisi baru. Pelatih kepala Aji Santoso resmi mengakhiri kebersamaannya dengan tim berjuluk Askar Bertuah setelah memutuskan untuk fokus mendampingi keluarganya di Jawa Timur. Keputusan tersebut menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi manajemen maupun para pendukung PSPS. Pasalnya, Aji Santoso dinilai memiliki peran besar dalam mengubah wajah tim sepanjang kompetisi musim 2025-2026. Saat PSPS berada dalam tekanan dan dibayangi ancaman degradasi, pelatih berpengalaman itu mampu membangkitkan kepercayaan diri para pemain hingga membawa tim menutup musim dengan hasil yang jauh lebih baik. Dalam keterangannya, Aji Santoso mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya telah mencapai kesepakatan dengan manajemen untuk tetap menangani PSPS pada musim depan. Tetapi karena kepentingan untuk keluarga, akhirnya Aji Santoso

0: Santoso memutuskan tidak bersama PSPS lagi.
1: Saya, Pak Tadi Santoso, ingin menyampaikan sesuatu hal tentang keberadaan saya nanti di PSPS Pekanbaru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, presiden klub CEO yang ingin mempertahankan saya di PSPS musim depan. Sebenarnya kesepakatan ini memang sudah terjadi ketika dua pertandingan terakhir itu. Saya bersama manajemen sudah menyampaikan kesepakatan untuk tetap berada di PSPS musim depan. Tetapi karena sesuatu hal di mana keluarga saya untuk sementara waktu itu tidak bisa saya tinggalkan jauh-jauh dengan jangka waktu yang cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bersama dengan PSPS musim depan. Yang jelas dari presiden klub, dari CEO sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan saya, tetapi karena sesuatu hal itu tadilah yang akhirnya saya dengan berat hati untuk meninggalkan PSPS musim depan.
0: Kepergian Aji Santoso tentu meninggalkan kesan mendalam bagi para supporter PSPS. Salah satu perwakilan supporter, Alif Alfinanda, dari Semut Hitam Organizer, Kurt Parnot 1955, mengaku sedih atas keputusan tersebut.
2: Ya, sebenarnya kita merasa kehilangan ya, kayak merasa sedih nih, karena Kurt Haji udah melekat di hati para pemain PSPS ya, dan kita berharap di musim ini Kurt Haji bisa mempersamai kembali PSPS gitu, dan ya harapan kita untuk balik ke Liga 1. Tapi di sini ada hal yang mesti kita hormati bersama, kita hargai bahwasanya Kurt Haji pergi meninggalkan PSPS itu karena ada alasan yang jelas, karena anaknya, karena keluarganya. Jadi kita menghormati untuk keputusan Kurt Haji ya.
0: Kepergian Aji Santoso menjadi tantangan tersendiri bagi PSPS Pekanbaru di tengah optimisme yang mulai tumbuh setelah performa tim membaik pada musim lalu. Manajemen kini dituntut bergerak cepat mencari nahkoda baru yang mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun demi mewujudkan ambisi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI, Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Dinas Sosial Pekanbaru terus lakukan penertiban gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ya, selamat siang, sampai jumpa.

0: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangaraya, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

Selamat siang saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Pekanbaru mengikuti Warta Riau ya. Dan saat ini kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bangkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk itu sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis ya, yang siap menemani aktivitas Anda dalam Pro Dangdut, yang menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menghangatkan suasana siang hari. Pendengar, apapun aktivitas hari ini, baik yang sedang menikmati waktu istirahat, bekerja di kantor ya, berjualan, berkebun maupun dalam perjalanan, ya terima kasih telah setia di RRI Bengkalis sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, hari ini Senin ya 8 Juni 2026, mari kita jalani awal pekan dengan semangat dan suasana hati yang ceria ya. Biarkan irama dangdut menemani langkah dan aktivitas kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, bersama Al Hidayat siang ini, yang mau request di Pro Dangdut silakan di via telepon 0823 8836 4742. Dan kami juga menerima pesan melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama. Dan kita sapa dulu pendengar, pesan sudah masuk, pesan telepon sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dan siapa di mana nih?
1: Ini dari Kampung Jawa nih.
0: Kampung Jawa, ya Pak Bakri.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Bakri? Sehat?
1: Kabar siang ini sehat, alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Kampung Jawa gimana hari ini?
1: Mendung-mendung manja.
0: Nih. Oh, mendung-mendung manja pula, eh. Iyalah. Hari ini mau diputarkan lagu apa nih Pak Bakri?
1: Minta lagu hari ini RW 5 RT 3.
0: RW 5 RT 3. Lokasi siapa?
1: Ini
0: RW 5 RT.
1: Ah, RW 5 nih. Ini khusus untuk anu nih, untuk kelurahan Sungai Paning nih.
0: Oke lah.
1: Ah, jadi kelurahan Sungai Paning ini memang hobi betul dong
0: gitu. Oh gitu.
1: Nah, salam-salam untuk sahabat yang di RI katanya.
0: Oke, baiklah.
1: Salam-salamnya untuk semua-semua yang mendengar lah ini ya.
0: Siap.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bakri di Kampung Jawa ya, RT 5. RT 5, RW 5, RT 3. Baiklah, kita sapa kembali penelpon berikutnya pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar.
2: Iya.
0: Pak Umar. Sehat Pak Umar?
2: Ayo.
0: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Ya. Lagunya apa hari ini, Pak Umar?
2: Lagu Madu aja lah.
0: Mansur.
2: Madu, Madu.
0: Oh, Madu. Madu dari...
2: Madu.
0: Oke. Okay. Madu, siap. Masalah-masalah.
2: Pertama adalah buatnya Pak Baba Keri. Lalu.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Pak Suhaimi. Buat Mak Onga, Mak Uti, Mak Uzu. Buatnya Nenek Anggun, buatnya Mak Nah di Senggoro.
0: Oke.
2: Okay. Buat Maklum.
0: Maklum.
2: Buatnya semua murah tanpa cuali.
0: Oke.
2: Okay. Kebetulannya yeah. Buat penyiar.
0: Siap. Amin. Terima kasih Pak Umar.
2: Ya, itu aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar ya. Penelpon kedua di sesi ini. Dan berikutnya kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Ini pendatang baru nih Kak Al.
0: Pendatang baru. Mbak Yati.
3: Iya, lompat dari tembok belakang sampai lah.
0: Iya. Sehat ya hari ini Mbak Yati?
3: Alhamdulillah Kak Al, semoga Kak Al dan keluarga juga sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Lagunya Kak Al.
0: Oke.
3: Lagunya dari Reza Zakaria.
0: Reza Pujaan. Zakaria, Pujaan. Oke.
3: Ah, salam ya Kak Al.
0: Boleh.
3: Buatnya Kak Al dan keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Sehat selalu, berkah rezekinya.
0: Amin, amin.
3: Buatnya Cinta. Semoga dalam lindungan Allah SWT sehat walafiat.
0: Mm-hmm.
3: Rezekinya melimpah dan berkah.
0: Oke.
3: Buatnya Bang Tengku lah. Mulai Bang Tengku tak telepon nih.
0: Itulah Bang Tengku, apa kabar?
3: Itulah. Dia asyik belayar aja.
0: Belayar aja ya.
3: Buatnya Pak Suhaimi. Mbak Rumi. Grup Mak-mak.
0: Oke.
3: Pak Galang. Serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga rezekinya berkah melimpah dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Amin. Oke.
3: Terima kasih Kak Al.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati ya di belakang tembok. Ya, pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita break ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik. Assalamualaikum Pak dan jaya selalu di RRI. Kaal, apa kabar?
0: Kabar, alhamdulillah sehat.
4: Amin. Lama tak dengar suara Kaal, kemana menyuruh?
0: Ada sahabat.
4: Pakai nyuruh ni ya kadang.
0: Menyeruh.
4: Takut kena kejar.
0: Apa kabar, Mbak Rumi? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, insya Allah. Tetap semangat selalu. Apalagi dengar suara Kak Al mengudara ni, tetap semangat selalu.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
4: Amin.
0: Terima kasih.
4: Lagu Kak Al.
0: Lagu apa?
4: Tapi versi cewek nih kalau dapat ya.
0: Apa tuh judulnya?
4: Jangan tinggalkan daku.
0: Jangan tinggalkan daku.
4: Dekat lagi imam nih.
0: Oke.
4: Tapi minta yang ceweknya.
0: Aku versi cewek. Kami carikan dulu ya.
4: Boleh. Yang penting kalau dapat cewek.
0: Iyalah. Salam-salam.
4: Tak salah ada gue minta. Ada sama Kak Aldo. Ada kat salah.
0: Oke,
4: Kak Al. Salam petak tu yang tadi tu. Dengan cintanya yang tersayangnya tu. Moga sehat selalu.
0: Ya.
4: Dan diberkahkan rezekinya. Semangat dan kebahagiaannya tu. Datun tu Ayah Joko, mana Ayah Joko dengan tercintanya itu sepi banget. Datun untuknya Arjun, salam kenal. Datun untuknya Pak Adan di mana tu, Sungai Rawa tak mana. Mana ni lah, keluar jangan menyuruh.
0: Okey, siap, itu aja. Ada lagi
4: jaringan.
0: Buat siapa lagi, Mbak Rumi?
4: Mudah-mudahan sehat selalu sama cintanya tu. Moga diberkahkan selalu.
0: Amin.
4: Dan tentunya Kak Mary di Hang Tuah. Moga sehat selalu untuk Mak Onga dan induknya. Mak Ute dan Nenek Anggun.
0: Siap.
4: Dan Bun Sabaria.
0: Ya.
4: Dan untuk Kak Eli juga. Dan untuk tersemuanya jelas salam kompak dan semangat selalu untuk Pak Umar tadi. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Baik.
4: Oke, kalau begitu titip doa aja Kak Al. Mudah-mudahan dia bersehat dan berkah rezeki, kesabaran dan keikhlasannya. Dan berhati-hati jelah dalam beraktivitas.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Ada lagunya Kak Al?
0: Ada, untuk Mbak Rumi ada nih.
4: Alhamdulillah, satu lagi nih Kak Al. Mak Jah, siap-siap sama Mak Jah. Cari lagu dulu Mak Jah yang sedap.
0: Oke, baiklah.
4: Oke, makasih Kak Al. Selamat bertugas Kak Al.
0: Oke, terima kasih Mbak Rumi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Rumi penelpon keempat kita di siang hari ini ya. Baiklah pendengar, kita break sejenak. Kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi dari Pak Bakri di Kampung Jawa.

Ya, saudara pendengar, mohon maaf saat ini terjadi kendala karena suatu alasan dan lain hal, dan kami nanti akan kembali setelah kondisi aman. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan mohon maaf pendengar atas terjadi kendala beberapa saat tadi ya, dikarenakan suatu alasan dan lain hal. Semoga pendengar dimanapun berada dapat memakluminya ya. Dan kita masih di Pro Dangdut pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang ingin request Pro Dangdut, silakan, masih ada beberapa menit lagi ya. Kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Nenek Anggun di Penampi.
0: Iya, Nenek Anggun di Penampi. Sehat?
1: Alhamdulillah. Apa kabar?
0: Iya, kabar baik. Ya, Nenek Anggun.
1: Iya.
0: Bagaimana saran kami di sana?
1: Inilah bau sedengo. Tadi sedengo bersama tadi.
0: Jernih dah.
1: Sedengo lagu sikit.
0: Jernih dah siaran?
1: Iya.
0: Suaranya terdengar jelas. Di
1: sana. Kalau ini jelas suaranya, betul.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu apa hari ini, Nenek Anggun?
1: Lagu Nak Bahtera Cinta daripada Roma Irama.
0: Bahtera Cinta dari Roma Irama. Oke.
1: Salam-salamnya untuk keluarga, bahagia selalu, sehat selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke.
1: Untuk kakak kami, sehat selalu. Untuk Mak Ongo, Mak Ustaz, Mak Ustu, Mak Jah, banyak betul nih kong.
0: Iya.
1: Untuk Pak Zaini, Pak Batri, Pak Umar, sehat selalu di samping ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemenar hidup mana pun berada, sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Anggun ya di Penampi. Baiklah pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ada kita. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan Mas Galang ya?
2: Benar sekali ya.
0: Oke.
2: Joget lagu lah, we.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagunya apa? Cincin Putih ya?
0: Cincin Putih.
2: Iya.
0: Cincin Putih dari siapa nih?
2: Salah.
0: Hah? Cincin Putih dari Ali Mansur. Bukan ya?
2: Ah, iya.
0: Caca Andika.
2: Bukan deh.
0: Caca Andika.
2: Caca Andika.
0: Oke. Baiklah. Salam-salam.
2: Salam pertama buat Al, keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Nana juga di Moraya, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat Bu Yati dengan cintanya menggerbar biasa selalu sampai ke anak cucu.
0: Iya.
2: Buat Nenek Anggun tadi di Penampi keluarga selalu.
0: Iya.
2: Buat Ketengku juga sepi tanpa berita, lama dah, mana dia?
0: Kata Mbak Yati berlayar.
2: Nah, berlayar.
0: Iyalah.
2: Buat Bunda Yoda di Damun, keluarga enggak selalu.
0: Iya.
2: Buat Bulan juga. Buat semua lah pimpin RI tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Galang ya. Penelpon kita di sesi terakhir ya sepertinya. Sudah pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Kita sapa satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Wah, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa? Di mana?
3: Ini di Rupat sama Zamri.
0: Oh, Pak Zamri di Rupat.
3: Ya, ya. Request lagu
0: dah. Boleh. Lagu apa tuh judulnya?
3: Lagu It dari...
0: Ada banyak
3: kalau
0: nih.
3: Ini. Mm-hmm. Titi Sandora.
0: Ah, Titi Sandora. Judulnya boleh tahu? Mau dipilih kan? Titi Sandora. Mau dipilihkan judulnya atau pilih sendiri?
3: Tukar aja lah.
0: Tukar aja.
3: Judulnya lupa pula.
0: Oke okay lah. Apa judulnya nih?
3: Apa lagu dari Revina aja?
0: Revina.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Tajam Karang.
0: Revina Tajam Karang.
3: Ya, salamnya buat Bung siapa ini?
0: Al.
3: Bung Al yang lagi nyiar, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Waktunya pun udah terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zamri tadi ya di Pulau Rupat. Ya, terima kasih pendengar. Sepertinya ini adalah sesi terakhir ya. Dan saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di sesi berikutnya.

Saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan saat ini pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti program Suara UMKM melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti. RRI

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, dan tentu untuk masih di edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan di kesempatan ini, pendengar, bahwa untuk melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara, ya, ini bersama dengan Rumah BUMN.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Suci Raslia masih bisa bersama Anda. Kita merangkai kebersamaan kali ini di Riau Sore, dan kita sudah melangkah dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Hari ini pendengar, di edisi Senin 8 Juni 2026 ya, di program UMKM Bicara tentu ada sebuah hal yang tentunya nanti akan dapat kita simak bersama, yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua tetap terus berkarya dan berkreasi. Ya, pendengar, UMKM itu merupakan salah satu pilar penting ya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di tengah berbagai tantangan zaman, ya untuk saat ini banyak pelaku usaha yang terus berinovasi dan menghadirkan peluang ekonomi dari berbagai bidang yang mungkin bisa dikatakan ini sebelumnya dianggap hanya sebagai hobi. Nah, kali ini menarik pendengar, dalam jumpa suara kita di dialog UMKM hari ini ya, UMKM Connect and Level Up, kita akan membahas tentang UMKM Gardenina. Ya, apa ini sesungguhnya? Ya, kita akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, yang ini merupakan manajer dari usaha Gardenina, yang ownernya kalau kita kasih clue ke pendengar itu bernama Nena Agustina. Nah, kalau manajernya yang ada di Pro 1 ini ada Bang Muhammad Fatir. Selamat sore, Bang Fatir.
2: Selamat sore semuanya.
1: Kabar baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Saya ini kirain tadi dari flyer ini yang datang, ini Ibu Ninanya nih, ternyata Bang Fatirnya yang datang.
2: Iya. Ya.
1: Ini boleh nanti kita kenalan dengan pendengar kita ya. Berbicara boleh, lebih dalam tentang UMKM yang tentunya digeluti saat ini, usaha yang tengah ada ini. Kita memberikan inovasi ataupun juga inspirasi nanti untuk pendengar kita. Apa tips dan triknya untuk tetap terus bangkit, begitu Bang Fatir ya. Anda pendengar Pro 1 juga boleh nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761-25111 atau juga melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991. Layangkan pesan Anda kepada kami, pendengar, yang mungkin ada pertanyaan, saran, masukan, atau opini terbaik Anda. Boleh nanti bergabung dan nanti akan saya bacakan, ditanggapi langsung oleh narasumber kita. Kami informasikan juga untuk dialog MKM yang Anda tengah dengarkan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jadi mungkin Anda penasaran ya, seperti apa begitu usaha ini. Nah, langsung saja tonton kanal YouTube kami karena langsung sudah ada di depan mata. Ini apa usaha yang digeluti oleh Bang Fatir, ya. Anda silakan bergabung juga di kolom komentar live streaming kami di kanal YouTube tersebut, pendengar. Oke, langsung saja, mengingat waktu kita yang sangat singkat ini, Bang Fatir, tidak usah kita berlama-lama. Boleh dijelaskan langsung kepada pendengar kita ini, sebenarnya Gardenina ini apa? Bagaimana awal mulanya berdiri Gardenina ini? Silakan Bang Fatir.
2: Oke, pertama-tama perkenalkan para pendengar, nama saya Muhammad Fatir Rahman. Saya adalah manajer dari perusahaan Gardenina, yang dimana kita ini masih tergolong sebenarnya UMKM ya, masih bisnis kecil. Tapi kita sedang mengusahakan untuk mengembangkan bisnis ini menjadi yang lebih besar lagi. Oke, jadi pertama-tama Gardenina ini adalah usaha yang dibentuk dari sebuah hobi.
1: Hobi, nah ya, seperti benar. Di awal tadi ya, kita harus bisa memilah nih, hobi harus jadi cuan begitu.
2: Iya, benar ya.
1: Oke, baik.
2: Karena kalau misalnya kita hanya melakukan hobi tanpa ada menghasilkan cuannya, itu sayang banget sih. Karena kita kan juga melakukan hobi itu membutuhkan cuan.
1: Betul.
2: Jadi setelah kita melakukan hobi ya, sahabat ya, kita memanfaatkan hobi kita untuk menjadikan cuan lagi gitu. Jadi Gardenina ini, saya sedikit cerita mengenai Gardenina. Gardenina ini dibentuk dari awalnya iseng-iseng karena hobi. Berawal dari hobi, lalu di situ muncullah peluang. Mengingat kayaknya kalau kita bikin ini jadi usaha, boleh sih kayaknya. Kayaknya ada peluang cuan sih untuk ini. Jadi kita bermula dari awal dari akhir tahun 2024 pada bulan September. Di situ kita awal mula untuk memulai yang namanya bisnis tanaman, tanaman hias untuk di dalam rumah.
1: Oke, mungkin pendengar kita ada yang sudah tahu dengan Gardenina, ada yang belum begitu ya.
2: Iya,
1: secara awam nih, karena pendengar kita juga banyak yang saat ini mendengarkan dengan sepasang telinga. Kita menggambarkan Gardenina ini apa sih?
3: putih ya, biar pendengar kita nih tahu begitu.
2: Oke. Jadi gambarnya ya untuk gardening

0: atau terrarium yang lain. Nah, di situ di sisi lain juga kita di sini juga tidak hanya menjual sebuah tanaman. Karena kalau kita hanya sekedar menjual tanaman, mungkin kita itu sama seperti penjual biasa. Di sini Gardenina ingin tampil beda.
1: Beda dalam artian beda yang bagaimana itu?
0: Nah, dalam artian beda bagaimana? Maksudnya itu adalah Gardenina ini dia lebih menunjukkan dari sisi seninya. Di sini kita memiliki kayak contohnya ada crafting kaktus sama terrarium. Nah, sedikit dijelaskan ya, crafting kaktus ini adalah tanaman-tanaman yang dibikin dengan tema yang dicampurkan dari berbagai tanaman kaktus. Jadi di setiap pot crafting kaktus itu memiliki tema dan memiliki berbagai jenis tanaman kaktus. Lalu di situ ada terrarium juga. Di terrarium itu juga sama, ada yang per potnya itu memiliki satu jenis tanaman dan ada juga dibikin menjadi crafting juga, crafting kaktus. Jadi di situ letak perbedaan kita. Kita di sini lebih menunjukkan seni kita dalam bertanaman.
1: Baik, artinya inilah membedakan dengan tanaman lain. Kita seninya di dalam. Jadi contohnya seperti tema-tema yang dihadirkan dalam setiap tanaman itu seperti apa contohnya? Bagaimana itu maksudnya Bang Fathir?
0: Oke, contohnya itu seperti saya kasih contoh yang ini. Jadi ini seperti tanaman yang kita lihat di sini adalah ini adalah pot crafting kaktus yang bertemakan hutan belantara yang memiliki pemandangan indah.
1: Wow. Nah, mungkin boleh diangkat sedikit kalau misalnya pendengar kita yang di YouTube menyaksikan.
0: Silakan.
1: Begitu. Nah, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Sepertinya di kamera sudah kelihatan.
1: Sangat jelas ya. Nih. Nah, gitu ya.
0: Ini adalah crafting kaktus yang memiliki tema hutan belantara dengan pemandangan yang indah.
1: Karena di dalamnya ternyata dalam ini kita mengumpamakan untuk pendengar yang hanya mendengar saja.
0: Iya,
1: ini
0: boleh.
1: Di tangannya Bang Fathir ada sebuah pot begitu ya.
0: Iya.
1: Di potnya itu ada tanaman kaktus.
0: Ya.
1: Dan ternyata tidak hanya tanaman kaktus, tapi di dalamnya ada apa saja tuh Bang Fathir?
0: Di sini ada semacam
1: laut ya.
0: Ini adalah ornamen untuk menggambarkan temanya.
1: Temanya maksudnya?
0: Jadi dia semakin jelas dengan temanya itu.
1: Baik, menarik ya.
0: Jadi di sini kita tanamannya itu kita hias menggunakan batu-batu hias, akan terlihat lebih hidup.
1: Ya.
0: Ya, jadi lebih realistis mengenai temanya.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Dalam sebuah pot ini kita berimajinasi menghadirkan alam baru sepertinya begitu ya, dunia
0: begitu,
1: baru.
0: Iya.
1: Oke, tumbuhannya adalah kaktus.
0: Iya, kaktus dan lain-lain yang di sini ada juga tanaman yang lain selain kaktus. Dicampur. Nah, gitu.
1: Baik. Nah, ini dari segi membuat itu apakah dari bibitnya atau bagaimana atau kita tinggal tanam dan susun-susun gitu Bang Fathir?
0: Oke. Ini saya tek-tek dulu ya.
1: Boleh.
0: Capek juga pegangnya. Nah, jadi untuk pembuatannya itu kita di sini ada yang dicampur-campur nih, yang seperti kakak bilang ada yang dari bibit, ada yang juga udah dari gedenya. Jadi itu cara menanamnya itu sesuai dengan temanya. Jadi kita menyesuaikan. Jadi misalkan kita pengen buat tema ini nih, hutan belantara dengan pemandangan indah. Jadi kita menyesuaikan mengambil tanaman yang mirip dengan temanya gitu, kayak seperti. Kalau di hutan itu kan pohon-pohonnya kan nggak selalu gede semua ya, kayak pasti ada yang kecil-kecilnya juga, terus kayak ada bunga-bunga atau daun-daun yang unik gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan temanya, kita ambil tanaman-tanaman yang emang masuk dengan temanya gitu.
1: Oke, baik. Inilah, jadi ada pemahaman baru untuk pendengar kita ya, seputar Gardenina ini ya, taman tanaman hias yang memang berbeda karena di dalamnya itu lahir kreasi-kreasi dari tangan yang memang memiliki nilai seni tinggi dong ya, kalau nggak bisa
0: benar,
1: cetus
0: benar.
1: Yang ada cantik-cantik di depan mata saya sekarang ini begitu ya. Ini buah tangan siapa yang contoh ada di meja kita sekarang ini hasil dari siapa aja karyanya ini?
0: Bang
1: Fathir atau yang lain juga?
0: Kalau karya dari saya sendiri ya sebagai manajer ya, saya itu masih di tingkat mungkin masih medium pro, masih di beginner pro lah di antara itu, karena ini juga memiliki ketelitian yang sangat tinggi.
1: Konsentrasi, sabar.
0: Iya benar. Dan saya belum bisa di tahap itu. Jadi yang membuat ini adalah ownernya sendiri, ibu saya. Iya.
1: Orang tua.
0: Iya, ibu saya sendiri.
1: Usia ibu saat ini berapa Bang Fathir?
0: Usia ibu sekarang ini

0: memasuki umur tahun ini ya, memasuki mau umur 48.
1: 48. Iya, dan beliau 48. Sehari-hari berbuat membuat
0: iya,
1: ini.
0: Iya, wow. Benar. Wow. Jadi ini adalah ya pekerjaan kita sehari-hari sambil membuat, memikirkan bagaimana caranya kita menciptakan tanaman yang penuh dengan tema, penuh dengan kreasi.
1: Baik, gitu. Artinya diawali dari hobi.
0: Iya,
1: hobi
0: benar.
1: Ibu, orang tuanya iya, Pak Fatir ya. Iya, kenapa benar. Dari hobi ini tidak kita jadikan ladang menghasilkan cuan.
0: Iya.
1: Oke, dan itu dimulai dari tahun 2024.
0: 2024
1: ya. Oke, ini kan sudah di tahun 2026.
0: Iya
1: ya. Artinya dari hobi, terus kita berani untuk melangkah maju. Ini untuk ladang cuan. Nah, kondisi pasar untuk saat ini bagaimana, khususnya Gardenina ini?
0: Kalau untuk kondisi pasar itu ya, kita sempat, kalau kita lihat grafiknya, kita dari tahun 2024 itu kita memulainya dari Car Free Day. Oke, jadi dari Car Free Day itu, disitulah awal mula kenapa kita pengen mencoba hal ini. Gitu. Karena kita disitu melihat, kayaknya kalau kita jualan ini, kayaknya orang pada tertarik deh. Karena apa?
1: Karena apa?
0: Orang-orang belum pernah melihat ada yang seperti ini. Karena kebanyakan orang menjual tanaman itu hanya sekedar tanaman dan pot biasa saja.
1: Iya.
0: Nah, jadi di situ adalah sumber kesempatan kita, chance kita untuk memulai hal ini. Karena kita melihat di situ pasarnya lumayan oke, kayaknya sepertinya ini bagus untuk jadi pasar. Jadi kita memulai dari situ.
1: Awalnya Car Free Day.
0: Iya,
1: bagaimana benar. Antusias masyarakat?
0: Kalau untuk antusias mereka, wah itu sangat keren banget sih, yeah. Masya Allah. Karena ketika mereka melihat nih dari jalan kan, kan biasa tuh Car Free Day, mereka kan yang datang itu biasanya pada jalan pagi, pada pengen beli makanan, beli jajan. Tapi ketika mereka melewati stand kita,
1: ada yang beda nih.
0: Ada yang beda nih, kok gak ada manis-manisnya gini, cantik banget nih, unik gitu kan.
1: Dan itu emang hidup ya?
0: Iya, dan ini memang benar-benar kita tanaman hidup, 100% hidup semua.
1: Baik, gitu. Unik dan menarik ya memang.
0: Iya.
1: Hal baru mungkin untuk mata para masyarakat kita, khususnya bagi ibu-ibu begitu ya.
0: Iya.
1: Melihat keindahan, ada seni di dalamnya. Iya. Dan perlu garis bawahi, pendengar, ini adalah tanamannya tanaman hidup.
0: Iya, benar, tanaman hidup. Dan kebanyakan customer kita ya, orang-orang masyarakat yang melihat tanaman kita itu mengira ini adalah tanaman palsu.
1: Ya,
0: kenapa tanaman palsu?
1: Looknya begitu.
0: Iya, karena kelihatannya ini tuh too good to be real gitu bahasanya. Kayak, ini gak mungkin asli deh, gimana
1: hasilnya
0: sih?
1: Hasilnya begitu tuh.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: kan? Kelihatannya tuh rapi banget gitu. Iya. Kan kayak, ah ini pasti mainan. Ternyata enggak, ini emang asli gitu.
1: Wow. Ini banyak nanti pertanyaan saya yang lain ini, tapi kita sapa dulu pendengar kita di telepon ya, karena tampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Assalamualaikum, Bunda Katura.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Deddy Labersa.
1: Deddy Labersa. Silakan Pak Deddy, ada mau Pak Fatir?
2: Dengan Pak Fatir ya?
1: Fatir.
0: Iya benar Bapak.
2: Pak Fatir, saya mau nanya nih.
0: Iya boleh
2: Bapak. Itu kasus-kasusnya datangnya dari mana? Dari luar atau dari dalam?
1: Iya baik.
0: Oke okay, baik.
2: Kalau kasus dari luar ini kayaknya unik ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita dari Timur Tengah, yang negaranya dari mana?
1: Lu dari negara mana begitu ya?
2: Nah, satu lagi.
1: Ya.
0: Oke okay, boleh.
2: Pak Fatir punya nggak koleksi bunga teratai yang untuk di kolam itu?
1: Oh,
2: ada orang naruh bunga teratai di dalam kolam itu mah untuk penyejuk air kolam itu.
0: Oh iya benar benar benar.
2: Apakah Pak Fatir punya itu?
1: Ini bunga teratai ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Itu saja Pak Deddy. Oke. Ya, terima kasih Pak Deddy.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga pendengar lain boleh silakan juga berpartisipasi ya. Nomor yang sama bisa Anda gunakan. 0761-25111. Pertanyaan saya sudah diawali langsung ditanya oleh Pak Deddy ya. Ini bahan pokok utamanya dari mana? Nah, langsung Pak Deddy jadi bertanya juga. Ditanggapi langsung Bang Deddy. Bang Deddy lagi Bang Fatir, silakan. Ada Pak Deddy di Labersa. 2 poin pertanyaan beliau sampaikan.
0: Oke, Pak Deddy, jadi begini ya, Pak. Tanaman kita ini rata-rata itu semuanya lokal. Kita ini lokal punya. Jadi kita itu banyak mengirim dari Bandung di Lembang. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada juga mengirim dari Bonjol, dari Sumatera Barat. Nah, terus yang ketiga ada juga dari supplier kita yang di Pekanbaru ini.
1: Oke. Okay.
0: Nah, okay.
1: Berarti masih dari lokal kirim.
0: Iya, masih ada lokal.
1: Baru, ya?
0: Tapi ada sebagian kecil tanaman kita yang bisa dibilang itu tuh impor dari Thailand.
1: Oh, ada.
0: Ada, tetap ada, tapi itu tuh sebagian kecil. Contohnya seperti tanaman ini. Ini namanya tanamannya Gymnocactus. Ini tuh dia yang impor dari Thailand, tapi yang ini dia nggak impor. Dia ada model lain lagi yang impor. Iya.
1: Unik ya.
0: Unik. Dia
1: di atasnya itu warna pink gitu.
0: Iya, ini Gymnocactus ini dia adalah kawin silang.
1: Oh.
0: Tanaman kawin silang. Ini bawahnya adalah batang buah naga. Mm-hmm. Itu di kawin silang sama kaktus. Emang nama kaktusnya itu Gymno. Jadi emang Gymno ini dia adalah kaktus yang dikawin silangkan sama batang buah naga gitu.
1: Ada coba nanam sendiri enggak gitu?
0: Kalau itu kita belum pernah coba sih, dan itu bisa dibilang tingkat kesulitannya itu lumayan tinggi.
1: Apalagi di daerah kita seperti ini ya, suhu udara, cuacanya ya.
0: Iya, terus satu lagi ya, kita sampaikan fun fact buat pendengar nih, sama yang nonton. Sebenarnya kaktus ini tidak sama yang seperti di film-film kita lihat.
1: Bagaimana
0: artinya? Tuh? Maksudnya, yang di film-film yang kita lihat itu sebenarnya kaktus-kaktus itu pasti kayak di tempatnya tuh diletakkan di tempat-tempat yang panas. Seperti di gurun.
1: Iya, di gurun.
0: Atau di tempat yang
1: kering lah pokoknya,
0: kering banget
1: ya,
0: gitu kan. Tapi fun fact-nya itu enggak.
1: Jadi?
0: Ternyata kaktus-kaktus ini, dia itu membutuhkan udara yang dingin, Mak.
1: Oh, gitu.
0: Justru dia butuh yang dingin.
1: Cocoknya berarti di tempat-tempat daerah yang sejuk.
0: Iya, benar. Seperti di Lembang itu, di Bandung itu tuh dingin banget. Karena dia daerah perbukitan kan. Terus juga di Bonjol, itu juga daerah-daerah yang dingin. Nah, tetapi mungkin ya, kaktus ini yang berada di film-film itu, kenapa bisa ada di gurun apa segala macam? Karena dia emang posisi tanamannya itu namanya kaktus gurun, mereka itu posisinya dia udah gede. Jadi kalau misalkan dia udah gede, pasokan airnya untuk menyimpan itu dia banyak. Karena itu dia bisa bertahan. Kalau yang masih kecil-kecil seperti ini, itu dia gak tahan.
1: Gak karena, tahan, ya.
0: Iya, karena pasokan airnya itu masih sedikit.
1: Artinya bahkan ini membutuhkan udara tempat yang sejuk
0: ya, gitu benar,
1: ya, untuk bisa tumbuh ya.
0: Benar.
1: Oke, sebelum dijawab nanti pertanyaan dari Pak Dedi tentang bunga teratai tadi ya. Iya. Kita sapa dulu kembali di ujung telepon ya, pendengar kita yang lain, Bang Fatir ya. Halo, Pro 1, selamat sore.
3: Pro 1, RNI Bukan Maru.
1: Iya, Bang. Itu
3: siapa nih, U?
1: Dengan saya Suci dan narasumber kita Fatir.
3: Suci, Pak Fadli ya, masalah kaktus. Kaktus ini kan kata bapaknya itu dikawin-kawinkan sama buah naga bisa.
0: Iya,
3: itu cuma di dalam apa alam kita bisa, di cuaca daerah Riau apa bisa.
1: Oke.
3: Kemudian kaktus jadi berapa macam tuh, Pak? Ada yang kaktus duri, ada kaktus yang berbunga putih, ada kaktus berbunga. Saya aja tiga macam, Pak.
0: Iya, iya, benar,
3: Pak. Saya tiga macam. Jadi kata Pak, ini kawin-kawin dia tak pandai itu, Pak.
1: Gimana? Pengen cantik juga nih, kaktusnya.
3: Saya itu alamat bapaknya di mana, Pak?
1: Iya, nanti kita spill alamatnya ya, Pak. Bapak Suhaimi ini ya.
3: Pak Suhaimi
1: ini, Bengkalis.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap monitor ya dialognya Pak Suhaimi dan juga pendengar lain, karena nanti di sesi kita berikutnya nih alamat media sosial, telepon dan lain sebagainya nanti kita akan ulas lebih dalam di sesi kita selanjutnya. Jadi tetap di radio Anda pendengarnya, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, Bang Fatir, dan sebelum kita juga menjawab mungkin ya, Bang Fatir jawab nanti apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, kita tampaknya harus rehat dulu sejenak ya. Karena kita sudah berada di menit 30 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami break sesaat dulu pendengar ya, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Dialog Teraktif UMKM Bicara.
4: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hari ini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. UMKM Bicara, Bicara, Bicara.
1: Ya, pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan perbincangan ini masih dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, dan kita masih mengangkat sebuah tema tentang UMKM Gardenina. Ya, tadi di sesi pertama, apa itu Gardenina? Ini sudah dijelaskan ya oleh narasumber kita, manajer Gardenina. Ini ada Bang Muhammad Fathir. Baik, kami masih tunggu atensi Anda, pendengar, silakan juga bergabung di line telepon 0761251111. Kita sapa lagi ya.
0: Oke, boleh.
1: Nanti sekaligus boleh ditanggapi boleh.
0: Iya, boleh.
1: Halo Pro 1, selamat sore.
2: Assalamualaikum Bu Neres ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada tambahan nih.
1: Oh, Pak Dedi lagi.
0: Oh, Pak Dedi
1: lagi.
0: Silakan,
1: ya. Pak Dedi.
2: Ada tambahan nih Pak Fathir.
0: Iya, boleh ya. Pak, boleh Pak.
2: Maksudnya itu dijual.
1: Oh, iya.
0: Oke, nanti kita jelasin Pak.
2: Nah, ya, soalnya saya mau koleksi ya juga tuh di rumah.
1: Oke, okay,
0: oke, okay, boleh.
2: Paling-paling 2 atau 3 lah.
0: Oke, okay,
1: ya, boleh. Iya,
2: terus sampaikan nanti Pak Fathir ya harga satuannya berapa.
0: Oke, okay, boleh Pak, okay, boleh.
2: Terima kasih Pak Fathir.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sabar nih pendengar kita. Saya ini bertahap nanyanya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, langsung kita tanggapi saja Bang Fathir. Ada iya. Pak Dedi.
0: Kita mulai dari Pak Dedi tadi ya.
1: Ada satu lagi yang belum terjawab. Jadi iya, tambahan lagi ada 2, 3 bahkan tadi.
0: Iya.
1: Silakan ditanggapi semua aja.
0: Oke, Pak Dedi. Jadi untuk tanaman teratai itu ya kita belum ada ya. Karena kita kalau untuk tanaman air itu kita masih sedikit banget. Kita untuk tanaman air itu kita baru ready stock itu di tanaman bambu ini. Nah, kenapa kita milihnya di tanaman bambu ini? Karena tanaman bambu ini kita bisa dibilang produk bestseller kita. Yang kedua ini tanaman yang mudah dirawat. Yang ketiga ini bisa dibilang kalau menurut orang Cina ya, kepercayaan orang Cina ini membawa keberuntungan. Iya benar. Jadi ini disebut namanya bambu hoki gitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi untuk tanaman air hanya baru bambu ini aja yang kita ready stock.
1: Baru gitu bambu ya untuk air,
0: iya,
1: ini ya, tanaman air ya. Oke, okay, langsung ke Pak Dedi lagi lah mungkin kita langsung aja lagi kita kaitkan nih. Nah, dengan apa yang ada sekarang okay ini. Dijual enggak? Berapa nih harganya?
0: Jadi Pak Dedi ini dijual semua ya, Pak.
1: Itu tujuannya ya.
0: Iya, ini dijual juga. Jadi kita di sini kan promosi sekali jualan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi di sini Pak, di sini ada namanya kan crafting kaktus ya. Yang ini itu Pak Dedi jangan kaget ya. Ini lumayan juga.
1: Lumayan ya.
0: Iya, ini lumayan.
1: Biasanya range harga berapa
0: ini? Ini kalau ini 500.
1: Paling
0: 500.000.
1: Paling ini ya, apa istilahnya ya? Paling minimnya atau gimana sih
0: kalau itu rasanya? Paling paling kita kalau range harga itu kita startnya itu dari 25.000 sampai 1 jutaan.
1: 1 jutaan.
0: Berarti iya,
1: ini yang sedangnya 500.000.
0: Ini yang mediumnya.
1: Mediumnya.
0: Iya, yang setengah yang regulernya gitu.
1: Untuk apa tadi namanya itu yang dalam pot itu?
0: Yang ini crafting kaktus.
1: Crafting kaktus. Iya. Jadi Pak Dedi itu ada alam lain lagi tuh di dalamnya,
0: iya,
1: dunianya lagi.
0: Jadi
1: ya,
0: Pak Dedi saya jelasin ya Pak. Ini kan tadi yang ini namanya crafting kaktus, yang ini namanya terrarium.
1: Yang membedakannya ini mungkin kita langsung jelaskan untuk
0: okay pendengar. Kalau untuk pendengar ya, ini untuk membedakannya gampang. Kalau crafting kaktus itu biasanya kita bikin dia potnya itu khusus. Beda dengan terrarium. Terrarium juga khusus. Kenapa bisa dibilang khusus? Yang pertama, kalau misalkan crafting kaktus ini dengan terrarium ini cara merawatnya itu agak mirip-mirip tapi beda. Gitu. Dia rada-rada mirip tapi beda. Kenapa dibilang gitu? Karena yang pertama dari sisi maintenance untuk menyiramnya. Ini tanaman kita rata-rata itu semuanya perawatannya sekali seminggu.
1: Oh gitu.
0: Iya, sekali seminggu. Dan juga dia kan karena dia tanaman hidup, jadi dia butuh cahaya matahari juga. Tapi cahaya mataharinya itu justru nggak boleh yang langsung kayak panas gitu, nggak boleh.
1: Nggak langsung terpapar.
0: Iya, nggak boleh langsung terpapar.
1: Ada yang menghalanginya sedikit, tahap
0: iya, itu. Iya, kayak gitu, mungkin ya, dari kaca atau di teras gitu kan, itu bagus.
1: Karena intinya tidak boleh kena cahaya matahari langsung, tidak boleh panas.
0: Iya, benar, karena dia bakal bisa terbakar.
1: Oke, okay. Baiknya itu berarti disimpan dalam ruangan, dalam
0: iya,
1: rumah.
0: Iya, benar, karena justru kita ini, tanaman kita emang tanaman hias buat di dalam rumah, untuk indoor.
1: Baik, yang satu tadi itu, apa namanya yang di depan ini?
0: Ini?
1: Iya, yang
0: ini,
1: ada
0: terarium.
1: Terarium.
0: Jadi saya lanjutkan dulu nih yang tadi nih, belum selesai nih. Jadi teknik penyiramannya itu, yang pertama yang ini, keriting kaktus ini dia disiram harus benar-benar semuanya itu basah. Okay. Yang maksudnya basah itu adalah media tanamnya, di sekitar tanamannya, bukan tanamannya yang basah. Jadi yang butuh air ini sebenarnya bukan bunganya tapi akarnya. Nah, itu yang membuat beda, yang pertama ya. Ini
1: harus diperhatikan ya,
0: iya, cara menyiramnya ya. Nih. Yang keriting kaktus itu emang harus benar-benar basah dia semuanya sampai airnya itu merembes melewati lubang yang di bawah.
1: Baik, itu range harganya gitu, tadi 500 ribu.
0: Nah, terus yang kedua, kalau terarium ini cara penyiramannya itu airnya tidak boleh banyak justru. Dia hanya sedikit. Kira-kira pakai feeling aja sih, kayak dipatokin ini mungkin kira-kira cukupnya segini. Karena di sini juga aku coba angkat ya.
1: Ya.
0: Ini di sini terarium ini di bawah ini dia tidak ada lubang. Jadi kalau yang
1: crafting kaktus
0: itu iya, crafting kaktus ini ada drainase air untuk pembuangannya, sedangkan terarium ini enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Jadi kita emang harus benar-benar nyiramnya itu hati-hati, enggak boleh kebanyakan, enggak boleh sedikit juga.
1: Ini dimainkan di sini.
0: Iya. Tapi gampang kok cara ngelihatnya. Di sini di bawahnya kita kasih drainase batu. Jadi supaya kalau kita nyiram itu kan airnya turun tuh ke bawah. Di situ bakal kelihatan tuh. Airnya nanti berkumpul di bawah. Apa? Iya, ada sebanyak apa.
1: Itu range harga berapa kalau ini?
0: Kalau yang ini sama, 550 ini.
1: Karena tempatnya aja sudah cantik.
0: Waduh,
1: iya. Packagingnya aja udah kalau bagus ini ya. Packagingnya
0: aja udah gimana gitu.
1: Belum lagi isinya, kreativitas di dalamnya.
0: Iya, benar. Karena emang kalau buat ini sih yang paling mahal itu kreativitasnya.
1: Kreativitas idenya. Iya, kalau sebelahnya ini bambu?
0: Kalau sebelah ini bambu. Nah, kalau untuk bambu ini, kenapa bisa dibilang produk best seller kita? Karena ini adalah tanaman orang malas. Kenapa tanaman orang malas?
1: Mengapa?
0: Karena perawatannya cuma perlu direfill aja pakai air biasa. Gitu. Kalau yang ini dia nggak perlu kena cahaya matahari, nggak perlu dibawa keluar selama 2 tahun, 1 tahun di dalam ruangan, mendekam, nggak ada masalah.
1: Oke.
0: Okay. Dia cuma perlu direndam air aja. Kalau airnya sudah habis, direfill lagi, diisi lagi. Kalau udah habis isi lagi. Terus juga dia pertumbuhannya ada di daun ini. Jadi kalau misalkan dia udah tinggi daunnya, itu kalau kita nggak suka kita bisa potong aja dari pangkalnya. Dan itu dia bakal tumbuh lagi. Iya,
1: makanya itulah tadi istilahnya.
0: Iya. Makanya dia bisa bestseller banget itu karena emang tanaman orang malas.
1: Itu kalau bambu itu berapa ya seukuran? Kalau ini sejengkal segini, ya mungkin ya.
0: Kalau ini
1: sejengkal orang dewasa itu, ya. Kurang ya, setengah jengkal
0: orang dewasa. Kalau ini range harganya 135. Sebenarnya yang bambu ini kita ada 3 opsi.
1: Oke.
0: Yang pertama itu potnya itu pot gelas, pot yang kaca, itu range harganya di 115. Kalau ini kan pot keramik ya.
1: Iya.
0: Ini di range harga 135. Ada satu lagi yang lebih gede.
1: Lebih gede lagi
0: itu dia 5 susun. Ini kan 3 susun ya.
1: Iya, bambunya 3 susun.
0: Iya, dia yang 5 susun itu 200.000.
1: Oke, okay, baik. Nah, gitu. Oke, Bang Fathir, sehat kembali kita sepertinya.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, baru Pak Dedi aja nih.
1: Baru Pak Dedi ya. Ini waktu semakin terbatas juga, mudah-mudahan nanti bisa menanggapi semua disampaikan oleh pendengar kita. Karena ini sudah tiba waktunya. Kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pendengar berkumandang pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat.
7: Saatnya salat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Kita kembali bersama pendengar dalam dialog interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, dan ini merupakan sesi terakhir di waktu yang singkat ini. Kita masih berbincang-bincang dengan manajer Gardenina, ini ada Bang Muhammad Fathir. Nah, ini waktu kita singkat ya Bang Fathir, ya. Masih ada beberapa poin dari pendengar kita yang khususnya ini tadi bergabung langsung. Boleh mungkin langsung ditanggapi, ada Pak Suhaimi tadi di Bengkalis. Dan ini belum sempat terjawab, boleh langsung ditanggapi.
1: Oke, jadi begini ya Pak Soemi, kita sekarang ini masih berada di Pekanbaru ya. Untuk usaha kita ada di Pekanbaru, kita masih rumahan, masih ada galeri mini di rumah. Jadi kalau Bapak, Bapak tadi bilang dari Bengkalis ya? Kalau
0: Bengkalis, betul.
1: Bapak bisa datang langsung ke Pekanbaru untuk cek galeri kita. Nah, terus untuk pertanyaan kawin silang itu Pak, jujur sebenarnya saya kurang tahu nih Pak, karena itu keahlian untuk petani ya Pak, begitu. Karena saya mengambilnya itu dari petani. Tapi sedikit saja yang saya tahu itu katanya dari petani itu dia itu emang ada kayak kalau bahasa termennya apa ya, stek atau apa gimana?
0: Iya, di stek ya.
1: Saya kurang tahu juga, mungkin di stek ya. Dia itu dari batang buah naga yang kecil itu dipotong sedikit atasnya. Terus juga dari kaktusnya itu dipotong bawah sedikit, baru ditempelin.
0: Ini ada ilmu khususnya ini, harus kayaknya kita belajar dulu ya.
1: Harusnya saya juga harus belajar.
0: Karena di sini ini kalau untuk usaha gardeninanya Bang Fathir ya, ownernya ini orang tua sendiri, ini benar. Kita mengambil bahan baku lah artinya begitu ya.
1: Benar.
0: Dari petani lokal, jadi kita kreasikan di sini ya.
1: Benar,
0: jadilah.
1: Benar.
0: Yang di depan mata sekarang ini
1: unik dan cantik itu. Ini.
0: Jadi kalau untuk kawin silang dan lain sebagainya mungkin kita ke petani yang
1: lebih. Iya. Gitu ya. Atau Bapak bisa cek di YouTube itu banyak Pak.
0: Banyak ya tutorial sekarang.
1: Ya,
0: apalagi
1: tutorial,
0: tadi Pak Soemi katanya punya berapa kaktus?
1: Iya gitu, ya. Banyak lagi kaktusnya.
0: Oke, kita menjawab juga pertanyaan yang masuk di WhatsApp 1 ya Bang Fathir.
1: Oke,
0: ya.
1: Boleh.
0: Ini
1: boleh.
0: Dari pendengar kita Ibu Wiwit. Nah,
1: oke,
0: kalau di Car Free Day ini dekat mananya Bang standnya? Nah, boleh.
1: Oke, okay. Kalau kita di Car Free Day kita di bakal kantor gubernur di depan kantor BKD ya. Kantor pas banget di depan kantor BKD. Itu di posisi kita di belakangnya Cip Ngadin. Itu kita posisi stand kita itu pas banget di depan logo kantor BKD. Itu di situ. Terus clue keduanya itu di samping kiri kanan kita ada jualan standnya itu Al Ikhwan yang biasanya jual roti canai, itu di sebelah kanan kita. Dan di sebelah kiri kita itu ada yang jual somai batagor. Nah,
0: itu
1: jadi
0: kita setiap hari Minggu.
1: Every Sunday, cuman kadang kalau kita ada dapat event, dapat event di mall.
0: Pameran mungkin.
1: Iya, pameran di luar mungkin kita enggak ambil.
0: Off dulu.
1: Off dulu.
0: Tapi kalau misalnya enggak ada agenda lain di luar ini kita
1: hampir every Sunday. Setiap minggu.
0: Nah, itu tadi untuk Bu Wiwit. Nah, untuk harga tadi Bu Wiwit juga menanyakan tapi sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Kalau mau lihat langsung boleh. Kalau mau datang ke alamat Bang Fathir
1: juga boleh. Kalau mau datang ke alamat bisa datang ke Bukit Barisan di Bulim di Jalan Gading nomor 3 di Perumahan Cendana 3.
0: Bisa diulang lagi.
1: Di saya ulangi lagi di Bukit Barisan di dekat Kulim di Jalan Gading nomor 3 di Perumahan Cendana 3.
0: Okay. Di map ada nih ya.
1: Di map ada. Kalau di map gampang. Kita tinggal cari Gardenina itu bakal keluar.
0: Nah, itu clue-nya pendengar sangat mudah.
1: Sangat
0: ketik
1: gampang.
0: Aja Gardenina.
1: Tinggal ketik di Google Gardenina. Langsung. Iya, langsung arah ke Gardeninanya.
0: Baik, ada media sosial mungkin pendengar kita juga penasaran nih apa saja hasil yang sudah ada, mungkin range harganya juga ada di situ, ada media sosial kita.
1: Oke, ada media sosial kita, cari aja di Instagram itu gardenina.official. Sekali lagi gardenina.official, tinggal cari. Iya, Instagram.
0: Media sosial lain?
1: Kalau untuk media sosial lain kita masih nyari buat strategi ya sih.
0: Baik, untuk bertanya-tanya dan lain sebagainya DM-nya di Instagram.
1: Bisa DM Instagram atau WhatsApp.
0: Nah, WhatsApp.
1: WhatsApp bisa ditulis nomornya 0813-6349-2002. 2002.
0: Oke. Okay. Ada lagi nih pendengar kita gabung, ada Pak Zepta ya.
1: Okay,
0: di
1: Pak Zepta,
0: Taman Karya Padang. Bang Fathir, apakah ada yang jual untuk souvenir di ruang kerja? Cocoknya yang mana?
1: Oke, okay, Bapak. Bapak siapa nih? Zepta ya? Bapak Zepta. Kalau kita untuk souvenir di ruang kerja itu banyak banget Bapak. Bapak bisa ngambil bambu untuk minim perawatan tapi tetap looksnya cakep. Atau bisa ini, cup of cactus.
0: Nah, yang mana itu?
1: Yang ini.
0: Oh itu mini, oh, unik okay. Ya.
1: Ini unik. Ini banyak orang ngambil untuk
0: di Indonesia. Tapi tajam nggak sih itu?
1: Oh ini enggak
0: ya? Tajam. Kaktusnya nggak tajam ya?
1: Kaktusnya nggak tajam. Ini yang durinya itu dia tuh rame kan karena saking rapetnya jadi
0: nggak tajam ya?
1: Nggak tajam, nggak terasa tajam.
0: Itu perawatannya gimana itu?
1: Kalau ini sama seperti kayak crafting kaktus tadi, disiramnya sekali seminggu sampai benar-benar tembus ke poros bawah ini. Dan dia nyiramnya nggak boleh kena tanamannya ya, harus di sekelilingnya aja.
0: Baik. Dan itu kalau di ruangan ber-AC?
1: Aman. Yang penting kalau kita letak di indoor itu seminggu sekali itu harus dikenain cahaya matahari.
0: Minimal berapa lama durasi?
1: Minimal 8 jam. 8 dari pagi jam. Sampai sore.
0: Oh itu satu hari dalam seminggu?
1: Iya kan? Satu hari dalam seminggu.
0: Dan hari lainnya bebas kita taruh dalam ruangan, asalkan disiram.
1: Asal enggak. Siapa tetap siram sekali seminggu juga?
0: Apakah iya. Setelah dari pecahan matahari tadi kita siram?
1: Jadi SOP-nya itu dari siram dulu, okay. Siram dulu sekelilingnya sampai dia benar-benar tembus di bawah, baru kita jemur di matahari yang nggak langsung.
0: Gitu. Ya. Nah ini jadi semua dalam perawatannya ini harus diperhatikan.
1: Iya benar.
0: Waktunya.
1: Karena sebenarnya ya. Ini kan produk kita. Dirawatnya itu seminggu sekali. Beda dengan tanaman yang lain yang harus dirawat.
0: Continue ya?
1: Iya, continue setiap hari.
0: Sore gitu ya.
1: Jadi kalau saya bilang ya, ini orang malas pun udah malas banget ngerawatnya nih.
0: Itu seminggu sekali. Kan kalau kita lihat sangat minim, kecil ya.
1: Iya,
0: kecil. Sebesar telur lah mungkin.
1: Iya, iya.
0: Itu masih bisa jadi tambah besar.
1: Oh, yang namanya tumbuhan makhluk hidup pasti dia bakal tumbuh ya, bakal bertumbuh.
0: Nah, ini kita akan membiarkan atau gimana nanti itu biar unik.
1: Nah, kalau begini, kalau tanaman seperti ini, dia pasti ada masa umurnya juga. Dan dia nggak mungkin kecil terus.
0: Berapa lama?
1: Nah, jadi kalau kemungkinan yang kecil seperti ini, mungkin tahan kecilnya itu ya palingan 1 tahun, 2 tahun lah. Kalau dia 2 tahun itu juga dia pasti bakal tumbuh gede.
0: Kita pindahkan aja tempatnya lagi ya.
1: Iya.
0: Diganti yang lebih besar.
1: Bisa lagi. Diganti. Nah,
0: jadi dia makin hidup lah ya.
1: Iya,
0: berkembang ya.
1: Iya, sampai unik, bisa segini.
0: Uniknya yang luar biasa ini kecil ya.
1: Iya.
0: Harga berapa itu Bang Fajar?
1: Kalau yang ini 150. Ah,
0: lucu.
1: 150 tapi kita udah kasih sama ini juga sekali ya.
0: Oh,
1: ini tatakannya. Jadi lebih manis dia. Iya, gitu. Jadi lebih cocok di meja.
0: Baik, nah itu pendengar. Jadi kalau misalnya penasaran koleksi-koleksi yang lain, boleh tadi di Instagram ya. Apa nama Instagramnya tadi Bang Fajar? Boleh diulang kembali.
1: Gardenina.official.
0: Official. Ini kita terima juga untuk luar daerah begitu jika
1: kalau untuk ya. Luar daerah kita saat ini belum bisa mengirim.
0: Masih ya. Pekanbaru.
1: Masih Pekanbaru aja. Cuman kalau misalkan orang dari luar daerah mau ke Pekanbaru boleh.
0: Kita menerima ini enggak sih apa namanya ya permintaan kah?
1: Nah, kalau itu bisa juga bisa banget.
0: Bisa
1: dikonsultasikan
0: ya.
1: Iya. Ada yang pengen nih. Aku pengen crafting kaktus tapi temanya kayak gini, tolong dong
0: gini-gini. Ya.
1: Bisa banget, tinggal DM kita atau via WhatsApp ataupun Instagram, nanti bisa datang ke galeri kita, lihat tanamannya, pilih, nanti kita bikinkan.
0: Oke, baiklah.
1: Gampang banget.
0: Kita sudah di menit-menit akhir ternyata ya.
1: Iya, aduh gak terasa banget ya, cepet banget
0: ternyata. Nah ini mungkin nih, dengan adanya perbincangan kita ini Bang Fajar ya, sebagai pelaku MKM ya, kita yang bergerak di bidang tanaman hias nih.
1: Iya,
0: apa benar. Harapan ke depan dan mungkin kiranya juga apa pesan untuk para pelaku MKM lain yang ada di Kota Pekanbaru yang artinya ini masih on proses kita bertahap untuk tumbuh lebih berkembang lagi Bang Fajar, silakan.
1: Oke, yang pertama goal saya ya, goal kita itu Gardenina yang pastinya membuat Gardenina ini menjadi lebih besar lagi cakupannya, menjangkau orang-orang yang belum bisa kita jangkau. Menjadikan Gardenina ini sebagai stress releaser untuk para konsumen kita. Jadi kita tuh berharap semua konsumen kita itu mendapatkan tagline kita yaitu stress releaser. Begitu. Terus untuk pesan-pesan sama UMKM yang disana yang masih berproses, cuma satu sih kak, jangan menyerah dan selalu lihat ke depan, gitu aja sih.
0: Motivasinya itu ya, jangan menyerah.
1: Jangan
0: ya.
1: Menyerah.
0: Namanya usaha kita pasang surut
1: itu. Iya benar, itu biasa
0: tetap
1: banget.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Okay. Jangan menyerah, selalu lihat ke depan.
0: Selalu lihat ke depan, apalagi ada hobi nih.
1: Iya.
0: Ada peluang jadi kacang, yuk gas gitu
1: gas
0: ya.
1: Terus.
0: Oke, Bang Fatir, terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalaman. Lalu juga semoga usaha karya yang dihasilkan ini semakin melejit lagi.
1: Amin.
0: Makin banyak peminatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama kakak.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses ya,
1: selalu. Sukses
0: makasih.
1: Selalu kakak.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Ya, pendengar Pro 1 demikian tadi kita sudah berbincang-bincang ya dalam kesempatan ini di Dialog Interaktif UMKM Bicara. Kerjasama RRI Pekanbaru dengan rumah BUMN yang tentunya kami berharap pendengar perbincangan kita ini dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk Dialog Interaktif UMKM Bicara kami akan hadirkan pada Senin yang akan datang. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Semoga pengalaman dan ilmu yang dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan langkah untuk memulai usaha. Saya Suci Rasul yang pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basra, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgroup.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan di Riau Sore, dan untuk selanjutnya pendengar, akan kami kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi sore ini bersama Pro 1 RRI Ranai, kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari RRI Rana inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Ini dari Tanjung Pinang, pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang parasit Plasmodium di dalam darahnya, tiba ditularkan dari nyamuk anopheles, jadi ditularkan dari orang yang ada Plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang mengandung parasit Plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal, hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau genangan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk, mengingat nyamuk anopheles aktif dari sore hingga pagi hari. Menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya, pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya, penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hasriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan, yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan Stadion Utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti penghijauan kurve semua kita. Ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo. Kita bagi lahannya. Kita tanam semua ya, kita udah produksi ya.
7: Target penanamannya berapa bagus?
6: 1000 biar hijau semuanya simpel. Nah ini ekobrik.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas serupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force majeure. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutla.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force major seperti contohnya karhutla ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar itu kita siapkan untuk penanganan karhutla kemarin.
9: Ersan menjelaskan sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Namun penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga tanah datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Nah, tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di tanah datar yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan ke sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada, ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor, ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi, serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dev Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dev Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dev Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan bersama asal dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di dilakukan di aula pertemuannya di sana besar di sana tempatnya di sana.
16: Sementara itu, marketing officer Natuna The Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak karena di Indonesia sendiri literasi

0: masih dari Padang, menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitrah.
1: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang digital atau konvensional itu kapan terbitnya.
2: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
1: Kadang-kadang memang juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau memang ya untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan kakaknya di dekat dengan sekolah. Jadi kita petakan dulu kapan kakaknya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pencekan KK digital. Jadi kami hanya mencek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil. Dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Jadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital ini.
2: Ia menegaskan orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital, karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disdukcapil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
4: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Ar-Musna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
5: Kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalani perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi dan penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius, sehingga risiko dehidrasi dan heat stroke tetap tinggi. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kenopi peneduh fasilitas berdingin di beberapa tempat. Selain itu juga himbauan kepada jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih ataupun air zam-zam.
4: Berdasarkan jadwal yang telah diterima, jemaah rombongan kloter 9 dijadwalkan berangkat dari Jeddah menuju Batam pada 10 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di daerah tujuan pada 11 Juni 2026. Meski mayoritas

0: dalam kondisi sehat. Al-Hamidi mengungkapkan bahwa petugas kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Al-Hamidi juga menggambarkan kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya, suhu harian berkisar 45 hingga 47 derajat Celcius, sehingga risiko dehidrasi dan juga serangan panas atau head stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari. Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun asal kota Bengkulu, dan Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan, terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nur Hayati Aziz Nuh asal Kota Padang yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
2: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Dan itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi ada kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
1: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
3: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan. Ternyata pas di jalan, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafah, di Arafahnya enak. Kalau makanannya masya Allah, mak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya, kan banyak nih bawa isi ini. Aku kelaparan kan, jadi belum nyampe, baru naik bus aja, bus udah dikasih sunai itu. Pas nyampe nya di Arafah dikasih tempat tidur tuh, ada, udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap, mak.
1: Pengalaman yang dibagikan sini menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di Tanah Suci. Elan Kepiasari melaporkan.
4: Dari Tanjung Pinang, pendengar geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika musim angin utara. Laporannya disampaikan Febrian Syah.
5: Kantor geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
6: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah, itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah. pesisir, dan juga tentunya juga ya kita tidak pungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
5: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Yunarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
7: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purwakarta Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PPKraf Sumatera Barat, Maria Veronica Hendy. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
8: Dalam memutuskan optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
7: Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Veronica juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
4: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih pisau bermata dua. Laporannya disampaikan Sarah Husin.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
10: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
9: Meskipun demikian, Kernel juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
4: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
11: Satlantas Polresta Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Satlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
12: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
11: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
13: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
11: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian tadi kebersamaan kita bersama RRI Bukit Tinggi ya, dalam siaran berjaringan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan kini di penghujung sore ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Ya, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang bersiap pulang ataupun dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan ya, dan utamakan keselamatan tentunya. Sementara bagi yang masih menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat ya hingga selesai. Dan pendengar, tetap bersama kami karena masih ada berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana sore Anda. Dan nanti pada pukul 5 sore, jangan lewatkan pula pendengar berita daerah sore ya, produksi RRI Bengkalis.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Lomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
3: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo, Yai, siap.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Ya, saudara pendengar, kebersamaan kita dengan deretan lagu-lagu hiburan sore hari ini untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak berita daerah sore RRI Bengkalis yang akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa terkini dari Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Rumah warga dan sekolah SMP di Bandar Laksamana rusak berat akibat puting beliung. Siswa SLB Bengkalis berhasil panen pak coy hidroponik. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Pendengar, kami awali informasi dari tim reporter RRI Bengkalis. Bencana puting beliung di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis mengakibatkan beberapa rumah warga dan sekolah SMP 1 Bandar Laksamana rusak berat, sehingga ujian semester genap siswa diundur hari Rabu mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Angin puting beliung menerjang Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana mengalami kerusakan cukup parah setelah bagian atap sekolah tersapu angin dan sejumlah material bangunan berhamburan di lingkungan sekolah. Camat Bandar Laksamana, Rizky Afriandi, membenarkan peristiwa tersebut dan mengatakan pihak kecamatan langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk melakukan penanganan awal pasca bencana.
2: Angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu itu ada beberapa rumah yang terdampak. Pertama, yang rusak berat itu ada 2 rumah, kemudian 3 rumah dalam kondisi rusak ringan. Kemudian ada satu sekolah SMP yang terdampak dari pasca tersebut, ini rusak berat, dan satu TK rusak ringan.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan akibat bencana angin puting beliung, siswa diliburkan sementara dan jadwal ujian siswa kelas 7 dan 8 diundur pada Rabu mendatang akibat soal ujian yang turut terdampak akibat hujan dan puting beliung.
3: Pada hari ini mungkin setelah pasca kejadian ya Pak ya, pasca kejadian angin puting beliung, keadaan sekolah kami itu masih berserakan dengan puing-puing yang berjatuhan Pak. Kemudian untuk terkait proses pembelajaran, itu belum bisa kami laksanakan karena mengingat situasi dan kondisinya belum kondusif. Jadi kami akan melaksanakan proses pembelajaran lagi pada hari Rabu untuk pelaksanaan ujian kelas 7 dan kelas 8 besok Pak, pada hari Rabu. Itu soal-soal kan ada sebagian yang sudah pasah ya Pak, tidak bisa digunakan kembali. Kemungkinan kami berinisiatif semuanya para staf guru dengan TU, kami akan tetap melaksanakan ujian mungkin dengan metode daring Pak, secara online.
1: Hingga kini pemerintah kecamatan masih melakukan pendataan dampak bencana dan memastikan tidak adanya korban jiwa maupun korban luka karena akibat kejadian pada hari Minggu kemarin. Perbaikan lebih lanjut pasca angin puting beliung segera dilakukan Forkopimcam bersama warga setempat. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, angin puting beliung yang melanda desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan termasuk fasilitas pendidikan. Akibatnya pelaksanaan ujian di SMP Negeri 1 Bandar Laksamana terpaksa dipindah ke sekolah lain. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meninjau langsung kondisi SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang terdampak angin puting beliung di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana Minggu pagi. Tinjauan dilakukan untuk memastikan kelanjutan proses pendidikan, terutama pelaksanaan ujian siswa yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ujian terpaksa ditunda dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar tetap dapat berjalan dengan lancar.
5: Kita akan tunda pelaksanaan ujian bagi siswa-siswi itu nanti pada hari Rabu dan akan dipindahkan ke MDTA yang berada di dekat lokasi bencana.
4: Selain memastikan kelangsungan ujian, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga melakukan pendataan terhadap kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang terdampak. Menurut Hadi, Bupati Bengkalis telah mengarahkan agar seluruh kerusakan dan kerugian akibat bencana segera dihitung dan menentukan langkah rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Angin puting beliung disertai hujan yang menerjang Desa Api-Api Minggu pagi tidak hanya merusak SMP Negeri 1 Bandar Laksamana, namun juga TK Negeri 1 Desa Api-Api serta 3 unit rumah warga. Selain itu, sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan dan beberapa tiang listrik roboh yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik di wilayah terdampak. Meski menyebabkan kerusakan material, hingga saat ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Berikutnya, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan asesmen sumatif semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi XM Browser. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pelaksanaan ujian berbasis digital di SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Sebelum ujian dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi kepada siswa, pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan penggunaan aplikasi XM Browser merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan sistem evaluasi yang modern, efektif, dan transparan.
2: Pelaksanaan ujian berbasis digital merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi XM Bro, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
1: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
3: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta didik, pengecekan perangkat, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
1: Melalui pelaksanaan asesmen sumatif semester genap berbasis XM Browser ini, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore ini pendengar, di mana siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bengkalis berhasil memanen sayuran pakcoy melalui program pertanian hidroponik yang menjadi bagian dari pembelajaran vokasional di sekolah tersebut. Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
4: Program pertanian hidroponik yang dikembangkan SLB Negeri Bengkalis berhasil mengantarkan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran pakcoy hasil kerja mereka sendiri. Sebanyak 10 orang siswa mengikuti program vokasional pertanian ini. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan Down Syndrome, 3 siswa autis, dan 2 siswa tunagrahita ringan yang didampingi 3 orang guru. Koordinator pertanian SLB Negeri Bengkalis Faisal mengatakan para guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa agar mereka dapat mengikuti seluruh proses budidaya tanaman.
5: Kami membagi tugas jadi langkah kecil dan jelas karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan susah untuk berpikir abstrak, sehingga kami memang membagi tugas-tugas kecil dan jelas untuk masing-masing anak. Jadi dengan begitu anak ini tahu apa yang mereka kerjakan. Kami kasih peran sesuai sama kemampuan anak-anak ini. Jadi bagi anak ini yang bisa, yang motorik halusnya bagus, kami kasih dia untuk menyemai benih, memasukkan benih pakcoy ke dalam lubang busa ataupun lubang rock wall. Bagi anak yang mempunyai motorik kasarnya yang bagus, kami kasih tugas mereka untuk membawa air gitu. Jadi memang kami kasih mereka peran sesuai sama kemampuan tiap anak. Setelah itu, cara kami motivasinya yaitu dengan cara puji langsung kalau anak-anak ini berhasil melaksanakan tugasnya. Karena anak-anak ini suka dengan pujian, karena dengan kita cara memuji, mereka akan merasa bangga dan merasa mereka itu dihargai.
4: Faisal menjelaskan, untuk satu siklus tanaman Pak Choi dibutuhkan waktu sekitar 30 hari, terdiri dari 10 hari proses persemaian dan 20 hari masa pertumbuhan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan sebagian dijual agar mereka dapat melihat hasil nyata dari usaha yang dilakukan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari para orang tua, salah satunya disampaikan Joshua, wali murid Arka, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
6: Oh, pada dasarnya untuk program ini saya cukup dimana dalam hal ini anak-anak ini walaupun dalam kondisi kekurangan di atas dasar bimbingan dari para guru, ya alhamdulillah lah, ini suatu keberhasilan yang luar biasa lah, karena mereka anak-anak yang terbiasa.
4: Joshua mengaku sering melihat langsung kegiatan berkebun para siswa saat menjemput anaknya di sekolah dan merasa bangga melihat antusiasisme mereka dalam merawat tanaman hingga masa panen. Melalui program pertanian hidroponik ini, SLB Negeri Bengkalis berharap siswa tidak hanya memiliki keterampilan bercocok tanam, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian sebagai bekal masa depan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Senin 8 Juni 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, selamat sore pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis ya, dalam program Sore Ceria yang siap menemani waktu santai Anda di penghujung waktu ataupun aktivitas hari ini. Dan pendengar, semoga di sore ini berjalan menyenangkan ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Sementara yang masih beraktivitas, tetap semangat ya menyelesaikan pekerjaan ataupun tugasnya hari ini. Dan pendengar, selama beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu pilihan ya, yang siap tentunya menemani suasana sore Anda agar semakin ceria dan berwarna. Dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda simak.

Ya, pendengar, hari ini 8 Juni 2026 menjadi momen penting ya, yang diperingati masyarakat dunia setiap tahunnya. Beragam peringatan tersebut mengangkat isu lingkungan, kesehatan hingga kesejahteraan satwa. Pendengar, meski tidak terdapat peringatan nasional di Indonesia, ada sejumlah momentum internasional ya yang diperingati pada tanggal tersebut. Tiga di antaranya pendengar adalah Hari Laut Sedunia, lalu Hari Tumor Otak Sedunia, dan Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Ya, pendengar, kami kutip dari laman Perserikatan Bangsa Bangsa dan National Today, yang mana Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day diperingati setiap tanggal 8 Juni ya di berbagai negara. Peringatan ini menjadi ajakan bersama untuk menjaga laut yang menopang kehidupan manusia. Ya, pendengar, gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul dalam konferensi bumi di Rio de Janeiro, Brazil ya, tahun 1992. Saat itu para pemimpin dunia mulai menyoroti pentingnya laut bagi keberlangsungan kehidupan. Ya, perhatian terhadap isu kelautan terus berkembang ya dalam berbagai forum internasional setelah konferensi tersebut. Ya, tanggal 8 Juni pendengar kemudian ditetapkan sebagai Hari Laut Sedunia melalui forum PBB pada tahun 2002. Laut tidak hanya menyediakan sumber pangan bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Laut juga berperan besar ya menjaga kestabilan iklim dan keseimbangan ekosistem global. Bahkan pendengar, sebagian besar oksigen yang dihirup manusia berasal dari organisme yang hidup di lautan. Karena itu menjaga laut berarti ikut menjaga masa depan kehidupan di bumi. Dan berikutnya pendengar, juga ada Hari Tumor Otak Sedunia. Ya, selain isu lingkungan, tanggal 8 Juni juga diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Ya, momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tumor otak ya dan penanganannya. Hari Tumor Otak Sedunia pendengar pertama kali diperingati oleh Asosiasi Tumor Otak Jerman pada tahun 2000. Sejak saat itu peringatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dunia. Ya, tumor otak pendengar terjadi ketika sel-sel di dalam otak tumbuh secara tidak normal ya. Pertumbuhan tersebut dapat membentuk massa yang menekankan jaringan otak di sekitarnya. Ya, perjalanan penanganan tumor otak terus berkembang seiring kemajuan ilmu kedokteran modern. Ya, penemuan sinar X, CT scan dan MRI membantu proses diagnosis menjadi lebih akurat. Ya, melalui peringatan ini pendengar, masyarakat diharapkan lebih mengenali gejala dan risiko tumor otak ya. Kesadaran tersebut penting untuk mendukung deteksi dini dan penanganan yang tepat. Dan pendengar, sebelum terlanjut, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Ya, saudara pendengar, peringatan internasional lainnya pada hari 8 Juni adalah Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Ya, kampanye ini pendengar mengangkat perhatian terhadap kesejahteraan gajah ya yang hidup dalam penangkaran. Ya, pada peringatan pertamanya pendengar, para aktivis di 33 kota dari 7 negara menggelar berbagai kegiatan. Mereka mengajak masyarakat memahami ya kondisi dan kebutuhan hidup gajah di kebun binatang. Ya, gerakan ini banyak dikaitkan dengan organisasi pelindungan hewan In Defense of Animal. Ya, organisasi tersebut aktif menyuarakan perlindungan dan kesejahteraan gajah di seluruh dunia, pendengar. Menurut kelompok perlindungan satwa, gajah membutuhkan ruang yang luas untuk menjalani perilaku alaminya. Ya, karena itu sebagian pihak mendorong pemindahan gajah ke suaka marga satwa yang lebih memadai. Namun pendengar, sejumlah pengelola kebun binatang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Ya, perdebatan mengenai kesejahteraan gajah pun masih berlangsung hingga saat ini. Ya, pendengar, itulah beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 Juni. Ya, ada Hari Laut Sedunia, Hari Tumor Otak Sedunia, lalu Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Dan pendengar, di sore ini kami masih temani Anda di Sore Ceria hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda yang sedang berburu kuliner sore ini ya, menikmati jalan ataupun berburu jajanan favorit ya, ataupun mencari tempat makan bersama keluarga, semoga menemukan hidangan yang lezat ya dan suasana yang menyenangkan tentunya. Sementara untuk Anda yang memiliki atau memilih menghabiskan waktu sore dengan berjalan-jalan santai, menikmati udara segar ataupun mengajak keluarga ke taman dan ruang terbuka hijau, ya semoga momen kebersamaan ini menjadi waktu yang berharga untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Ya, pendengar, sore hari memang waktu yang tepat ya untuk sejenak beristirahat, menikmati kebersamaan dan juga mensyukuri hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih bahagia. Ya, pendengar, kemanapun tujuan Anda sore ini, izinkan kami RRI Bengkalis tetap menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya enak untuk Anda dengar.

Ya, selamat sore pendengar. Tidak terasa kebersamaan kita di sore ceria ini telah sampai di penghujung waktu ya. Dan selanjutnya nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan mimbar Islam sore ya, menjelang datangnya waktu sholat fardu maghrib. Dan akhirnya saya juga harus pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat beriringkan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita di waktu yang sangat mulia ini adalah mempererat tali persaudaraan. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihi mazillatu aynama thukifu illa bihamlim minallahi wa hablim minannas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang teguh kepada hablum minallah, hablum minannas. Jemaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam kehidupannya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudara satu dengan lainnya. Dalam arti sempit, saudara yang maksud adalah anggota keluarga. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, bahwa saudara yang bermakna adalah sebagai anak, sebagai sanak famili, karib kerabat, yaitu orang yang dekat atau ada hubungan pertalian, hubungan darah secara keluargaan dengan seseorang. Dalam lingkungan sosial, saudara bisa bermakna sebagai seorang yang satu pandangan dan satu tujuan, yang merujuk pada sahabat dekat atau sahabat saudara senasib seperjuangan. Dari berbagai macam makna persaudaraan, secara psikologis hubungan saudara sekandunglah yang merupakan hubungan yang bertahan yang paling lama dan paling berpengaruh dalam hidup kehidupan seseorang. Sebab hubungan saudara kandunglah yang memberikan kesempatan kontak fisik dan emosional yang secara terus-menerus. Bahkan pada masa-masa dalam keadaan sulit, kita bisa untuk lebih berkomunikasi secara intim dengan tentunya saudara kita yang ada ikatan persaudaraan sedarah dengan kita. Di dalam Islam, hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, ada yang kita sebut dengan persaudaraan antar keturunan, ukhuwah nasabiyah. Ada pula persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basariyah. Persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraan. Di antaranya yang pertama, persaudaraan mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan tidak merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat persaudaraan.
pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Maka Rasul mengatakan kepada kita, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia akan memperbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara. Sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, orang-orang mukmin itu adalah seperti lebah kata Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang mukmin seperti lebah, apabila makan maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Apabila mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak akan mematahkannya. Orang mukmin mampu untuk mendapatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik-baik, dan berkata yang baik-baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih kepada saudaranya. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas atau di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian hidup. Orang mukmin bagaikan satu tubuh utuh yang kalau sakit, salah satu organnya yang lain pun akan merasa sakit. Kaki terluka akan menyebabkan tubuh meriang dan kepala pusing. Bila saudara menderita kesulitan, maka yang lain juga akan merasakannya. Itulah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Islam menorong umatnya untuk menerjemahkan ikatan tali persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaikan sebuah kesatuan yang utuh dan takkan terpisahkan. Suka, duka dilalui bersama. Ringan, mau sama dijinjing. Berat, sama dipikul. Itulah yang sering kita dengar dalam hidup kehidupan kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, sikap saling memiliki merupakan sikap persaudaraan sejati. Betapa indahnya Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Jika terjadi sesuatu, maka segera diselesaikan. Kenapa? Karena hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya untuk merajut ukhuwah tali persaudaraan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial bahwa kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan mendatangkan kerugian yang tidak akan terelakkan. Hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, kasih sayang, kekaguman, dukungan moral maupun material, penerimaan dan pengetahuan akan pentingnya persaudaraan. Sebaliknya, konflik yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya pertengkaran, kompetisi, dominasi, serta persaingan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini, ya, maka dicontohkan Rasulullah SAW adalah bahwasanya kul kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah seperti kedua tangan dan janganlah menjadi seperti kedua telinga. Apa maknanya bahwa kedua tangan kita yang kanan dan yang kiri, masing-masing tangan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Tangan kanan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti makan, minum, berjabat tangan dan lain sebagainya. Sementara tangan kiri tentunya bisa untuk mengkondisikan sesuatu yang boleh dikatakan hal yang berkaitan dengan yang kotor. Saat kita melangkah kaki kiri, tangan kanan kita di depan dan tangan kiri kita di belakang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua tangan sedang beristirahat, maka keduanya bersedekap, kehangatan terasa. Kalau kedua tangan sama-sama berupaya mengangkat suatu barang, maka kekuatan tercipta. Ketika satu tangan terluka, tangan yang satu yang sanggup mengobatinya. Jari manis di tangan kanan pun juga tidak akan pernah iri ketika saat jari manis tangan kiri mendapatkan cincin tentunya daripada jari kiri tersebut. Nah, bagaimana dengan perumpamaan telinga sehingga kita tidak boleh untuk menjadikan seperti kedua telinga? Janganlah menjadi seperti dua telinga. Telinga kanan akan dan kiri keduanya ada di kepala meskipun ada di satu tempat yang sama.
Sama-sama di kepala, telinga tidak akan pernah jumpa satu sama lainnya. Telinga sering disebut untuk menangkap suara. Telinga tidak akan saling membantu. Ketika telinga kanan menghadap ke arah timur, maka telinga kiri menghadap ke arah barat. Jika telinga kiri menghadap ke arah selatan, telinga kanan pun akan menghadap ke arah utara. Janganlah kita seperti kedua telinga ketika kita dalam persaudaraan, tidak kompak, suka berselisih, padahal hubungannya adalah sama-sama dekat. Nah, pemirsa RRI yang rahmati Allah SWT, ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat, baik di duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih." Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang menjadi bahwa fadilah atau keutamaan persaudaraan akan mendapatkan keberkahan dari persaudaraan itu sendiri. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendatangkan keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Persaudaraan yang erat akan mendatangkan harmoni dalam konteks keluarga. Persaudaraan yang kuat akan menciptakan rukun dalam keluarga dan juga rukun dalam bertetangga. Yang solid secara sosial, persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan bangsa pun. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Semoga dapat kita ambil hikmahnya yang bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan kita di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita berkesempatan yang sangat mulia ini bersama dengan kami Ustaz Elpinsman SPRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

المتكبر

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Berbuat kebaikan membuat hati kita puas, sejuk, lapang, dan mendatangkan kebahagiaan. Menghilangkan kegelisahan, mendidik kita menjadi santun dan penolong. Sedekah dan melakukan kebaikan mampu menciptakan kedamaian di hati, mendidik orang jauh dari sifat batil.

0: hiruk pikuk saja, ya, tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya, inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama, ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik, stres. BBM tidak dibalas, ngambek. Jadi lihat dunia mah rileks saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik, tenang saja. Pertama, gak punya dolar. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting, bukan dolar. Dolar naik turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, nggak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah, penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2 242.
1: Alim علم أنك لا تقبل النصح المجرد فدوقك من دواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
0: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, Dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori, tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin ya. Dengar itu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Ah, mau minta maaf. Gak usah minta maaf. Bagus. Jung atuh bisa ek nikah deh manikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang nyari dewek karitu. Tina naon, saya masih istri tapi saya mah enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. AA sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Nah, tararegang semua sekarang. Ya sudah, segitu saja. Satu lagi.
1: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
0: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu, dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati, ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashyan wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Bengkali. Selamat malam, selamat bergabung kembali di 90,7 MHz. Sudah menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan sampai di sini. Rangkaian lagu-lagu nuansa religi menemani ruang dengar Anda sambil beristirahat ya. Kita akan update kembali sejenak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan tiga pimpinan PGN. Nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan PGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Dibaca, orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp 898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp 2,11 triliun rupiah.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Kanafiti Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Raidojo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pratika Reli, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu 745,

0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607, kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
4: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
5: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
4: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
6: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas

0: atas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
1: Duta Besar Tahlil menambahkan, di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo, turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
3: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
4: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
3: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
5: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. Uri 선수들, 좋은 선수들 데리고.
6: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
3: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ikan membuat hati kita puas, sejuk, lapang, dan mendatangkan kebahagiaan. Menghilangkan kegelisahan, mendidik kita menjadi santun dan penolong. Sedekah dan melakukan kebaikan mampu menciptakan kedamaian di hati, mendidik orang jauh dari sifat batil.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedih.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih, teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan, yang pada saat itu memusuhi Rasulullah, ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga, teman-teman sekalian, pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya." Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha, dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

keluarga kita tak merestui hubungan kita. Apakah adat, kebiasaan, dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang?

0: Ini abang pulang ke Malaysia. Lala tunggu janji abang untuk datang ke sini lagi.
1: Iya, Lala. Hari ini hari terakhir abang di kota ni. Kota Pekanbaru yang penuh kenangan. Sekejap lagi ni abang akan balik ke Malaysia. Dan, Lala, abang akan balik semula ke sini membawa orang tua abang semata-mata untuk datang meminang Lala. Abang janji.
0: Ya, abang. Aku tunggu janji abang.
1: Lala, kenapa pula nak sedih macam tu? Jangan lepaskan abang dengan kesedihan. Percayalah, percaya pada abang. Abang akan tunaikan janji abang pada Lala. Abang janji.
0: Apa ada orang yang tak sedih berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang gembira berpisah dengan orang dicintainya? Apa ada, bang? Apa tentu, ada?
1: Lala. Tentu tak ada, Lala. Macam ni. Hapuskanlah air matamu, Lala. Tapi abang harap, abang harap yang Lala bukan hanya ilusi bagi abang. Ya?
0: Bang, aku bukanlah ilusi bagi abang. Aku adalah aku, bang, yang akan mendampingimu kelak.
1: Ya, Lala. Terima kasih. InsyaAllah. Selamat tinggal, Lala. Selamat tinggal.

0: Masih duduk di teras itu. Apa saja kerja, Ma? Ayo masuk. Menangis yang kamu bisa.
1: Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Kamu mesti menurut perintah orang tua. Kami ingin kamu bahagia, hidup senang. Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Dari keluarga terhormat lagi, sama dengan kita.
1: Pak, Bang Salim juga dari keluarga baik-baik, Pak.
0: Tapi dia dari negara lain. Lala, kamu mesti mendengar Papa. Papa tidak setuju, titik.
1: Beda negara akan menambah wawasan kita, Pak. Memperkenalkan adat istiadat kita ke negara lain. Papa egois. Papa gak ngerti perasaanku.
0: Apa? Egois? Kamu bilang Papa gak mengerti. Papa ingin kamu bahagia. Kamu sudah dilamar. Kamu tahu kan Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang jelas. Mereka dari keluarga terhormat, sama dengan kita. Kamu malah mau menikah dengan orang negara seberang.
1: Kedudukan dan keluarga terhormat gak jaminan, Pak.
0: Lala, kamu itu wanita Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet, serta bobot seseorang. Ini tidak main-main, Nak.
1: Tapi, Pak, Bang Sal.
0: Sudah, pokoknya apapun katamu, Papa tak peduli. Kamu tidak boleh membantah. Titik.

0: Jadi abang datang lagi ke Indonesia untuk mengabarkan berita itu, bang. Ternyata sama, sama bang. Keluarga kita tidak merestui hubungan kita. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Rasanya pengorbananku sia-sia. Terlalu tinggi dinding pemisah kita.
1: Lala. Kita yang kena robohkan dinding pemisah tu, Lala. Kita kena robohkan.
0: Keluarga kita tak merestui hubungan kita, bang. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Aku rasa ini sangat sulit sekali. Sulit untuk merobohkan dinding yang membentang dan memisahkan kita. Aku ragu. Ya Allah, mengapa perbedaan mesti memisahkan kami? Apakah ada caranya untuk merobohkan dinding pemisah itu, bang?
1: Kita akan cubalah. Kita akan cuba. Abang akan pujuk mak abang. Ya?
0: Tapi apa mungkin? Rasanya bagai mengharap sinar mentari di waktu malam, bang.
1: Lala, abang akan berjuang, Lala. Untuk cinta kita, untuk hubungan kita. Cuma yang abang minta daripada Lala, Lala doakan abang, ya.

0: Kenapa pula mak nak jodohkan Salim dengan gadis pilihan mak? Mak tak boleh macam tu, mak. Salim sekarang ni dah ada pilihan Salim sendiri. Gadis Indonesia. Kami dah lama kenal dah, mak. Waktu sama-sama belajar dekat Universiti KL tu. Mak, budak perempuan ni, mak, dia dari keluarga yang baik-baik. Percayalah, mak.
1: Pokoknya mak tak setuju. Mak ingin kau menikah dengan pilihan mak juga. Orang Malaysia. Mak tak izinkan kau menikah dengan orang negara lain.
0: Mak, tak ada larangan pun kan, mak? Ha? Kalau kita menikah dengan orang dari negara lain sekalipun, apa beza negara pun yang akan memisahkan kita orang?
1: Tapi, mak sudah memilihkan jodoh untuk kau. Kemana mak taruh muka ni?
0: Mak, kita ni hidup zaman moden, mak. Kenapa masih ada lagi cerita nak pasal jodoh-menjodohkan ni, mak? Apa cerita
1: kerana
0: ni?
1: Kerana mak tak suka Salim. Mak tak suka Salim nikah dengan perempuan Indonesia tu. Sejak kamu di universiti lagi, mak dah tahu semuanya.
0: Tapi kenapa mak tak suka?
1: Mak tak suka, tak sukalah. Kan negara kita berbeza, Salim.
0: Mak, kita ni serumpun, mak. Serumpun. Adat dan kebiasaan kita takkan jauh berbeza pun. Boleh disesuaikan nanti.
1: Hai, pokoknya mak, abah dan saudara mara kita semua tak setuju.
0: Kalau tak setuju, Pakcik Azmi sajalah nikah dengan orang Brunei.

0: Salim. Sejak tadi makcik tengok kau muram je duduk di beranda ni. Apa yang kau fikir ni Salim?
1: Tak ada apa makcik, tapi dalam hati ni, dalam hati ni ada peperangan ni, perang batin.
0: Ha? Perang batin?
2: Perang batin? Kerana mak engkau Lem? Lah, semua boleh diselesaikan Lem.
1: Tapi rasanya pakcik, tak mungkin lah. Sekarang ni semua orang menentang Salim tau.
0: Sian Salim bang. Kenapalah kakak tu memaksa kehendaknya? Apakah beza negara tu harus memisahkan mereka?
2: Ya Delima, apapun alasan mak dan abah Salim tak setuju, dan orang tua lalak di Indonesia pun tak setuju.
1: Macam inilah pakcik, makcik, Salim akan tetap memperjuangkannya. Ini cinta Salim, cinta mati Salim. Macam mana pakcik? Apa kata pakcik dengan makcik?
2: Kalau pakcik setuju saja, keluarga kita akan lebih banyak ada keluarga kita di Indonesia.
3: Apa? Apa Azmi? Engkau setuju? Sejak awal kakak tak setuju tau. Kakak sudah jodohkan Salim ni dengan perempuan Malaysia. Mana mandai pula.
2: Kak, tak ada salahnya Salim menikah dengan orang Indonesia. Salim pasti lebih mengerti dan lebih mengenal pilihannya. Tak usahlah kakak takut. Saya pun menikah dengan orang Brunei kan. Kita nikah Malaysia, Indonesia, Brunei, tiga negara serumpun. Saya rasa tak ada beza sangatlah adat kebiasaan kita. Apalagi Riau, Kampung Lala kan suku Melayu juga kak.
3: Azmi, kakak cakap tidak, tidak. Kakak yang memutuskannya, bukan kau, faham tak?
0: Kak, sabar kak, sabar.
3: Apa sabar-sabar ni?
0: Fikirkan dulu yang baik-baik kak. Kakak tunggulah abang balik dari luar negeri nanti. Saya rasa ayah Salim setuju kak.
3: Delima, engkau jangan mandai-mandai. Ayah Salim juga tak setuju, kau tahu tak? Janganlah kau ngada-ngada di sana.
0: Maafkan saya kak, saya ni hanya mengagak-agak aje.
3: Sudahlah, korang dari Brunei datang ke sini semestinya ikutlah apa yang kakak putuskan. Tidak.
2: Kak, kita selesaikan dengan baik-baik ni kak. Ini menyangkut masa depan Salim kak, kena fikir tu. Dia yang akan menjalani kehidupannya.
3: Korang tak fikir ke? Bagaimana kita nak terima perempuan Indonesia tu masuk ke dalam keluarga kita? Sedangkan si Salim ni sudah dijodohkan dengan perempuan lain.
1: Mak,
3: sudah dipinang. Mana aku nak taruh muka aku ni Salim? Nanti kita ni dianggap apalah pula. Pokoknya kau jangan bantahlah.
1: Mak. Mak. Sampai hati mak buat macam tu kat Salim, mak. Mak menjodohkan Salim tanpa pengetahuan Salim. Salim tak kira, mak. Salim akan ke Indonesia, mak. Mak setuju ataupun tak setuju, Salim tetap pada pendirian Salim, mak.
3: Salim. Kau jangan durhaka
1: Salim. Mak, Salim tak durhaka, mak. Tapi
3: sudahlah Salim, mak takkan pernah setuju. Kau jangan haraplah.
1: Mak.

0: malu ke? Eh, perempuan macam apa dia ni?
1: Mak, mak janganlah nilai Lala macam tu, mak.
2: Tak apa, Bab, tak apa. Biarlah mak anggap Lala begitu.
3: Kak, jangan menilai Lala seperti itu, Kak. Lala sebetulnya ada urusan di KL. Jadi dibawa Salim silaturahmi di sini.
0: Azmi, kau jangan nak membela mereka. Aku yang buat keputusan. Kau Lala,
1: mak,
0: tolong jauhi Salim. Kau tak akan pernah ikut adat di sini. Kau jangan harap.
1: Mak,
0: keluarga besar kita tak akan faham. Kita berbeza, Lala.
1: Mak,
2: apakah adat dan beda negara harus memisahkan kami, mak? Kita negara serumpun, mak. Adat istiadat kita sama, mak.
3: Betul kata Lala, Kak. Kita negara serumpun. Malaysia, Indonesia dan Brunei sama adat kita, Kak. Walaupun ada perbezaan, tapi tak begitu bezalah, Kak.
0: Sekali tidak, tetap tidak. Eh, Salim, Azmi, mak tak setuju.
1: Mak
0: sudah ada pilihan untuk kau. Kalau kau tak penuhi keinginan mak, mak anggap kau duraka.

0: Suaraku kali ini tak semata-mata mewakili kerinduanku padamu, Lala. Tapi ada sesuatu yang kuanggap penting untuk kamu tahu. Abang tahu, Lala sangat mencintai abang. Dan abang lebih lagi mencintaimu, Lala. Tetapi, abang ragu-ragu. Bukan abang tak mencintaimu lagi, Lala. Tapi Lala tahu kan, semua yang terjadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kalau abang menolak keinginan mak abang, abang akan dianggap durhaka. Abang tak nak jadi anak durhaka, Lala. Abang tak bisa menolak, Lala. Abang minta maaf. Maafkan abang, Lala. Semoga ada jalan terbaik untuk hubungan kita, Lala. Maafkan abang.
1: Bang Salim, mengapa ini yang terjadi kepada kita, bang? Aku pun dijodohkan oleh papaku, tapi apa kuasaku? Aku berusaha menolak. Aku berjuang dan berkorban untuk kita, bang. Tapi semuanya sia-sia. Sia-sia, bang. Abang tak mau merobohkan tembok penghalang itu. Mengapa perbedaan negara memisahkan kita? Mengapa? Salahkah mencintai orang seberang? Rasanya aku ingin berlari dan berlari. Bang Salim, aku akan menunggu janji abang untuk mencari jalan terbaik.

0: Lala, Lala, Ama minta maaf Lala. Lala, Lala, Lala, Lala.
1: Ikut ni kah? Misalnya pun migau ke?
0: Mak,
1: Mak. Dia keluar, Lala, Lala tunggu kau kat luar tu.
0: Lala tunggu saya kat luar?
1: Mak yang jemput dia kat airport. Kau ni tidur macam, pergilah orang dah tunggu tu.
0: Maknanya Mak tak marah Lala lah ni?
1: Kenapa kau nak marah?
0: Terima kasih, Mak. Sayang, Mak.
1: Mak. Buang tu biar belak.
0: Lala, Mak datang, Lala.

Demikian drama radio Cintaku di Negeri Seberang. Produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah, Eni Satria. Musik dan montase, Eko Ramaputra. Dengan para pelaku, Rini sebagai Lala dari RRI, Harun Al-Rasid, Papa, RRI. Salim diperankan Fazren Muhammad, RTM. Emak Salim diperankan Salmi binti Haji Ibrahim, RTB. Haji Muhammad Azizul Fitri sebagai Asmi, RTB. Delima diperankan Asdiana, RTM. Dengan sutradara Enisa Indragiri.

0: Bapak, belum tidur juga? Sudah jam begini, apa yang dicari, Pak?
1: Susah tidur. Padahal hampir subuh. Jam berapa ya sekarang? Jam 2 dini hari ternyata.
0: Ayo tidur, Pak. Besok banyak yang harus dikerjakan. Kita perlu istirahat, Pak.
1: Susah tidur. Bapak teringat Tina, anak kita. Padahal belum setahun dia pergi.
0: Ya, namanya juga kerja. Tidak mungkin bisa pulang, apalagi belum setahun kerjanya, Pak.
1: Tapi waktu itu dia kan janji. Belum setahun bisa pulang. Bisa dapat izin dari majikan.
2: Bapak, Tina minta restu Bapak dan Mama untuk kerja di negeri orang. Tina janji pasti setiap tahun pulang lihat Bapak dan Mama.
1: Iya, Nak. Sebenarnya berat untuk lepas Tina mengadu nasib di luar negeri. Kamu anak perempuan, mestinya tidak usah pergi merantau.
0: Bapak? Malah melamun. Sudahlah, yang penting Tina baik-baik saja. Ayo tidur. Ayolah. Minggu lalu Tina sempat telepon Bapak kan? Ayo tidur.
1: Tidak bisa, Mama. Namanya sulit tidur. Ya sulit tidur. Ada apa ya dengan Tina? Perasaan saya, jangan-jangan Tina sakit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 2 minggu lalu dia masih menelpon kami.

0: Biasanya pagi-pagi begini, kalau Tina masih ada, Mama tidak perlu repot-repot buat kopi. Tina sudah tahu apa yang harus dia siapkan untuk bapaknya.
1: Iya, betul Mama. Sekarang tinggal kita berdua. Seandainya waktu itu Mama tidak izinkan Tina berangkat.
2: Loh, kok Mama yang disalahkan? Bukannya Bapak juga setuju waktu itu? Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Toh kita juga sudah menikmati hasil keringatnya. Televisi, HP, apalagi yang kurang, Pak? Nih, minum kopinya.
1: Mama, dari dulu tidak pernah mau mengalah. Padahal Bapak bicara apa adanya.
2: Mama juga bicara apa adanya. Fakta, buktinya ada. Hasil keringat Tina sudah kita nikmati. Mestinya Bapak bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Tadi pada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran. Coba, mana yang lebih baik?
1: Iya, waktu itu kan Tina baru tamat SMP, Mama. Mestinya kan dia lanjutkan ke SMA dulu, bukannya kerja.
2: Lah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, mestinya kita bersyukur, Pak. Cari kerja sekarang susah. Aduh, Bapak, pagi-pagi bikin emosi.
1: Ini kopinya. Jadi

0: Sejumlah pekerja migran asal Indonesia akan dipulangkan karena tidak memiliki identitas, bahkan ada yang masih di bawah umur.
1: Mama? Mama?
2: Iya, sebentar.
3: Ada apa ya? Kok Bapak belum berangkat ke sawah?
1: Sini cepat, Mama. Ada berita penting.
3: Kenapa? Lo malah nonton TV? Bukannya ke sawah?
1: Kurang enak badan. Semalam susah tidur.
3: Terus, berita apa yang penting?
1: Itu baru saja tadi ada berita di televisi tentang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Katanya mau dipulangkan ke Indonesia.
3: Alah, Bapak itu berita biasa. Tidak ada yang penting. Tidak ada hubungannya dengan kita, Pak.
1: Mama, anak kita. Tina bisa jadi dipulangkan.
3: Aduh, Bapak. Dulu waktu Tina berangkat, semua kan sudah diurus oleh perusahaan. Jadi tidak ada masalah. Tina itu berangkat secara resmi, Pak.
1: Lah, Mama lupa ya.

0: Iya, halo. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa? Halo. Halo. Nomor baru. Siapa ya?
1: Ini dengan Tina, Bapak.
0: Aduh, Tina. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Bapak sangat khawatir.
1: Saya baik-baik saja, Bapak. Sekarang saya ada di tempat penampungan bersama dengan teman-teman.
0: Halo? Suaranya tidak jelas. Apa? Ada di tempat kerja?
1: Bukan, Bapak. Tina. Tina terkena razia. Katanya tidak punya persyaratan lengkap, jadi mau dipulangkan. Sekarang lagi menunggu kapal laut.
0: Aduh, Nak. Jadi kapan kamu mau pulang?

0: aku, seandainya waktu itu kamu tidak pergi. Tina, sebenarnya kamu anak perempuan. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau mau kerja, di kampung juga bisa.
1: Tapi mau kerja apa, Bapak? Kapan kita bisa punya uang? Mau jadi petani terus?
0: Lalu Tina harus kerja di luar negeri. Begitu? Begitu?
1: Coba tanya Tina. Pasti dia juga mau kerja di luar negeri, iya kan?
2: Sebenarnya Tina juga tidak tahu mau kerja apa di sana.
1: Ah, sudah Tina, pergi saja. Kok ada yang bersedia urus semua persyaratannya? Tidak usah repot-repot. Tidak usah takut, Tina.
2: Iya, Mama. Tina mau, Mama. Kalau memang Mama dan Bapak mengizinkan.
1: Ya, pergi sana. Mama izinkan, daripada jadi pengangguran.
0: Tapi Mama, Tina ini kan masih kecil.
1: Alah, sudah. Toh yang kerja di luar negeri juga banyak.
0: Sekarang kalau sudah begini, apa daya kita? Tina, semoga kamu baik-baik saja.
1: Bapak, Bapak, kok melamun? Bagaimana kabar Tina, Pak?
0: Kabar tidak pasti.
1: Maksudnya? Apa Tina mau pulang?
0: Iya, tapi tidak tahu kapan. Tina ditangkap karena tidak memiliki persyaratan sebagai pekerja migran di Malaysia.
1: Kok begitu ya? Padahal menurut orang yang datang menawarkan kerja waktu itu, katanya dia siap mengurus semua persyaratannya.
0: Ya, iya, itu kan iming-iming mereka. Orang kalau mau dapat uang, segala macam dipakai, termasuk menipu.
1: Ah, tapi tidak mungkin kita ditipu, Pak. Menurut Pak Kepala Desa, mereka itu dari perusahaan jasa tenaga kerja yang bonafit.
0: Hah? Bonafit? Faktanya Tina ditangkap, Mama.
1: Jadi kita harus buat apa, Pak?
0: Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga Tina pulang dengan selamat.

0: Wanita di bawah umur bernama Agustina, pekerja migran Indonesia yang akan dideportasi dari Malaysia. Kondisi tubuhnya lemah, bahkan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan memar akibat mendapat siksaan dari majikan
1: Bapak,
0: tempatnya bekerja.
1: Itu Tina ya? Ampun, astaga, Tina.
2: Betul, betul Mama, itu Tina. Ya ampun, anakku.
1: Tina, maafkan Mama. Maafkan, nak. Mama yang selalu keras kepala memaksamu pergi, nak. Akhirnya jadi seperti ini. Maafkan Mama.
2: Ya sudahlah, Mama. Semua kan sudah terjadi. Ini suatu pengalaman pahit bagi kita. Sekaligus satu pelajaran berharga. Jangan tergiur dengan janji-janji manis. Yang penting kita sudah tahu pasti, Tina akan pulang dan akan bersama-sama dengan kita lagi.
1: Maafkan Mama, Tina. Mama tidak menyangka bisa jadi seperti ini. Maafkan Mama.

seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: pendengar. Malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut, dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
0: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Lina Adnan.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu. Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi, Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak?
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi, kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang, dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah, Pak. Hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantarkan ikan ini pada ibu.

0: Ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana main bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagi uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: nangis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual kan?
0: Jangan, Pak. Uang ini untuk komite anak kita, Pak.
1: Aku tidak peduli.

0: saja, Bu. Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang?
2: Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
3: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
2: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
3: Maafkan ibu, Bayu.
2: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
2: Tapi, Kak...
3: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
2: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya bu. Asalkan ibu jangan pernah menggadaikan

0: Ibu.
1: Mabuk lagi, Pak.
0: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau Bapak minum air, Bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya Bapak tidur saja sekarang.
0: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: gigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
0: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa

0: Sepertinya kalung emas. Sini Bu, kasih Bapak.
1: Jangan Pak, jangan Pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
0: Aku tidak peduli, sini.
1: Jangan Pak, jangan. Ibu mohon jangan Pak.
0: Kamu jangan buat aku marah ya.
2: Ada apa ini Bu?
1: Bapakmu nak.
3: Bapak kenapa Bu?
0: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
3: Ibu tidak apa-apa.
1: Bapakmu mengambil kalung ibu nak.
2: Kalung Bu?
3: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
1: Jangan nak. Dia bapakmu.
3: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran. Bapak,
0: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu. Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
3: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak...
0: Kalau tidak, kenapa?
3: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
0: Silakan.
3: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
0: Tidak.
3: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
0: Bapak bilang tidak, ya tidak.
3: Bapak, Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
0: Bapak tidak bisa berdiri, Nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: kisah surat itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter.
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu, bapak.
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu, serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: your mind. Patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

bersama Arindia dan Ahmad Dhani, pendengar Rasa Lagu yang baru saja dengarkan kangen. Ada yang diam-diam kangen kepada seseorang, meskipun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ada juga yang diam-diam kangen dengan masa lalu, kenangan-kenangan masa silam, mungkin kangen pada masa kecil. Sebenarnya yang kita kangenkan adalah kenangan yang tak bisa dilupakan dalam ingatan pendengar ya. Hanya saja bisa diulangi lewat lagu, meski tidak terobati sepenuhnya. Setidaknya dengan lagu yang dapat mengulangi rasa syahdu masa lalu itu pendengar, dengan kenang-kenangan syahdu instrumen musik yang pernah Anda dengarkan ketika masa kecil ya. Untuk itulah lagu bisa menjadi instrumen yang mewakili perasaan seseorang ketika rindu sesuatu hal. Entah itu kenangan masa lalu atau juga mungkin kenangan pada seseorang. Bisa jadi suasana, tempat, dan juga kondisi pada saat itu. Kita masih bersama teman yang ada di malam hari ini pendengar di 90,7 MHz Radio Bengkalis. Kita temani kembali dengan lagu-lagu pilihan terbaik untuk temani istirahat malam Anda di hari Senin ini, 8 Juni 2026.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

menggambarkan tentang keluarga, sepertinya kita gak akan pernah kehabisan kata-kata mutiara atau pepatah tentang keluarga. Mulai dari harta yang paling berharga adalah keluarga, blood is thicker than water, untuk menggambarkan hubungan darah memang lebih kental daripada pertemanan, atau bahkan family is not chosen, it's given. Ya, kita terlahir ke dalam sebuah keluarga, kita tidak memilih sebuah keluarga. Kalau di episode sebelumnya saya membahas tentang banyaknya perdebatan, pertikaian, diskusi, dan diskursus mengenai jalan raya atau jalanan, kali ini pun saya mengambil topik yang tidak kalah ramainya diperbincangkan. Banyak sekali perbincangan mengenai keluarga, mengenai kehidupan berkeluarga, dan mengenai tingkah laku kita saat kita menjadi anggota keluarga. Perbincangan ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di

mengurus, menjaga, dan merawat orang tua. Sebetulnya bentuk diskursusnya bisa lebih sehat, bisa lebih menyenangkan ketika kita berhenti menggunakan satu kata di sana, yaitu harus. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2019, dan karena sakit, dan sebelum kepergiannya, saya dan kakak dan keluarga-keluarga yang lain turut andil dalam merawat beliau. Saya yakin setiap dari kami tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu beban. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang memberatkan. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang jika saya punya pilihan, tidak mau saya lakukan. Jika saya punya pilihan, saya maunya beliau tidak sakit. Tapi itu bukan pilihan saya. That's not my choice to make. Pilihan yang saya buat dan saya ambil secara sadar adalah saya memilih untuk menjaga dan merawat beliau bersama dengan keluarga saya yang lain. And it's pretty much what I want to say about family. Kita memang terlahir ke sebuah keluarga tanpa pilihan, tapi tindakan yang kita ambil sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari sebuah keluarga, semuanya merupakan pilihan. Dan sebagaimana setiap pilihan, ada konsekuensi. Dan ketika kita berbicara mengenai unsolicited advices atau unnecessary questions, pertanyaan-pertanyaan atau nasihat-nasihat yang tidak perlu atau tidak diminta, saya rasa begitu banyak yang sering kita dengar. Jadi bercandaan di mana-mana. Males nih ngumpul keluarga, pasti pertanyaannya kapan kawin, kapan punya anak. Gue habis punya anak, kapan punya anak kedua? Habis punya anak kedua, anaknya udah bisa ngapain? Habis itu anaknya kuliah di mana? Habis itu anaknya kapan kawin? Yeah, it seems like that. It's just a never-ending series of questions, unnecessary questions and advices. Gitu. Which saya juga mengaku dosa di sini. Saya salah satu orang yang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan savage, kalau istilah anak-anak sekarang. Kadang-kadang saya membalas dengan apa ya, komentar-komentar yang snarky, komentar-komentar yang nyolot gitu ya. Dan kadang-kadang juga beberapa kali saya tidak menunjukkan ketidaksukaan saya. Saya sangat menunjukkan ketidaksukaan saya dan ya jadinya berantem lah, so to say. Karena apa? Karena menurut saya ya mereka tidak berlaku pantas sebagai seorang anggota keluarga buat saya gitu. Menjadi anggota keluarga, menjadi saudara, menjadi kerabat tidak seharusnya memberikan kita privilege untuk bisa menghapus norma-norma sosial yang berlaku. Hanya karena saya keluarga tidak berarti saya bebas meminta apa saja kepada anggota keluarga saya yang lain. Yaelah, kan sama-sama keluarga. No, that's not the way it goes. Respect is earned. It's not given. Mereka keluarga saya, orang-orang adalah keluarga saya, tapi saya akan tetap merespek mereka sesuai dengan kelakuan mereka. Bukan dengan siapa mereka. Bukan karena mereka paman saya, bukan karena mereka tante saya, bukan karena mereka kakak saya bahkan. Jika saya merasa mereka melakukan kesalahan, saya akan bertindak selayaknya. Yang menjadi pembeda utama buat saya ketika membahas keluarga dan bukan keluarga, mungkin adalah sejauh mana saya bisa peduli. Kalau saya ngelihat di jalan, ada orang yang buang sampah sembarangan, orang yang tidak saya kenal, mungkin di kepala saya pinginnya, saya ambil tuh sampah, saya lemparin ke muka mereka. Mungkin. Kalau keluarga saya yang melakukan, I will do the same, tapi saya akan care satu langkah lebih jauh, saya akan kasih tahu kenapa sebaiknya itu tidak mereka lakukan. Karena saya pengen mereka jadi orang yang lebih baik. Mungkin cuma sejauh itu. Perbedaan utama buat saya mengenai family dan non-family gitu. Tapi keluarga tidak memberikan kita kewajiban. Keluarga tidak seharusnya memberikan kita beban. Keluarga tidak seharusnya menjadi beban kita. Menjadi beban pikiran atau menjadi beban tindakan. Nggak. Hanya karena mereka keluarga kita, hanya karena kita memiliki keluarga, anggota keluarga tertentu, tidak berarti mereka punya pas, tidak berarti mereka punya, oh ya udahlah, sama keluarga sendiri. Nah, bertindak dan bertingkah laku decent di keluarga,

adalah juga dengan bertingkah laku decent sebagaimana kepada orang lain. Dan tingkah laku yang decent, yang layak tersebutlah yang akan membuat orang merespek kita, orang mau membantu kita dengan tulus gitu, tidak merasa terbebani hanya karena kita keluarganya. Saya maunya kalau misalkan saya butuh pertolongan suatu hari, keluarga saya membantu ya karena they see me as a human being. They see me as a family member that deserves to be helped. Bukan hanya semata-mata karena saya adalah anggota keluarga. Sekarang, apalagi sekarang saya berada di umur yang generasi yang sudah lebih tepatnya menurut norma-norma sosial yang berlaku, gitu, sudah siap membangun keluarganya sendiri. And I pray to God, saya gak akan pernah jadi anggota keluarga yang saya benci saat saya kecil. Saya gak akan pernah jadi orang yang saya tidak sukai. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak disukai oleh generasi selanjutnya atau oleh generasi saya sendiri. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak diundang dalam grup WhatsApp keluarga karena tidak ada yang menyukai. Saya berharap sekali saya adalah anggota keluarga yang menjadi orang pertama yang ingin dikabari pada saat ada kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentang keluarga yang lain. Dan bertingkah laku decent kembali kepada empati, bahwa setiap manusia, setiap anggota keluarga, mereka punya keluarganya sendiri, mereka punya bebannya sendiri, mereka punya kesulitannya sendiri, mereka punya kebutuhannya sendiri. Dan kita berlaku sebagai sesama manusia yang kalau kita mau membantu, bantulah dengan tulus. Kalau kita mau menasehati, pastikan bahwa itu memang nasehat yang mereka butuhkan dan mereka minta. Di luar itu ya perlakukanlah mereka sama seperti teman-teman kita yang lain. Dan sebelum omongan saya dari tadi mungkin bisa jadi melukai 1, 2 atau lebih daripada kalian yang sedang mendengarkan, tidak ada yang salah dalam pilihan kita menempatkan diri sebagai anggota keluarga. Ini adalah apa yang saya observasi dan apa yang saya lihat dan apa yang saya jalankan. Jika kalian bisa belajar dari poin-poin ini, jika kalian bisa relate dengan poin-poin ini, that's good. At least I know I'm not alone. Tapi jika kalian juga tidak setuju atau ada poin-poin yang tidak kalian sepakati dengan apa yang saya katakan, I'm not gonna tell you how to live your life. Setiap orang punya perbedaan, setiap orang punya keadaan yang berbeda, dan saya tidak akan menjudge Anda karena itu. Well, selama kita masih punya keluarga, cherish them, jaga hubungan baik dengan keluarga sebisa mungkin, dan be a decent family member. Demikian dari saya, sampai ketemu di Dwika's Days of Decency episode selanjutnya. Sampai jumpa.

0: ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap stay tune bersama kami pendengar. Di malam hari ini suasana semakin sepi dan sunyi ya di Kota Bengkalis, di mana juga mungkin di tempat Anda mulai beristirahat malam ini, yang sudah tidur atau juga mungkin yang masih ngobrol bersama teman-teman, keluarga atau juga siapapun ya yang masih stay terus di 90,7 MHz. Kita akan kembali hadirkan pilihan lagu-lagu terbaik untuk temani serat malam Anda. Satu lagu setelah ini bersama Arif, Haruskah Aku Mati, kita akan hadirkan setelah Andika Mahesa Fit Jody berikut ini. Tetap bersama kami di Pusat Rekam.

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Ranya, kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey.
1: Awas, ada motor, ada bro. Awas, hey. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Korea berikut ini.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Ini lagu-lagu bernuansa islami. Kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena berikutnya kita akan simak program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1 untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini. Ya, sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, pendengar ya. Karena untuk selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita bersua saat ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Berjumpa kita untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 9 Juni 2026, bertepatan juga dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berharap kami tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat, ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini pendengar Mutiara Pagi, itu kami akan hadirkan dengan judul pembahasan Ibu Madrasah Pertama, Ayah Kepala Sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak, ya. Itu yang jadi pembahasan kita dalam Mutiara Pagi hari ini yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Membahas topik ini, pendengar, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, ada anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Langsung kita menyapa Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, ini topik yang luar biasa, kita membahas tentang bagaimana cara mendidik anak, ya, kolaborasi harmonis ibu dan ayah ini dalam keluarga. Itu topik kita, Bu, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk itu nanti, Bu, ya, dan juga untuk pendengar lain, silahkan nanti Anda berpartisipasi bersama kami. Line telepon akan kami buka untuk Anda yang mungkin nanti ingin bertanya, ya, menanggapi pembahasan kita pada pagi ini. Ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, sekiranya pendengar bergabung langsung bersama kami di line telepon 0761-24595 atau bergabung nanti melalui via WhatsApp kami di 0811-7673-991, ya, tentunya kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan kami bacakan, ditanggapi oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Kita ingin tahu seperti apa membangun sinergi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak, lalu juga bagaimana agar pendidikan di rumah itu berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Kita bahas ini langsung, pendengar, kita simak pengantar yang disampaikan oleh Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Kami persilakan, Ustaz.
2: Baik, jazakillah kepada penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki maka tiada yang mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, tiada nabi dan rasul setelahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul mengudara di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Pemirsa RRI, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap orang tua pasti mendambakan anak yang soleh dan soleha. Anak yang jika ditatap menyejukkan mata. Jadi kalau kita melihat anak kita, sejuk pandangan mata kita. Dan jika didengar doanya menenteramkan jiwa raga ini. Namun kesolehan anak tidak tumbuh secara instan. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang di dalam sebuah lembaga pendidikan terbaik di dunia. Lembaga itu yang bernama rumah tangga. Dalam lembaga ini, Allah telah membagikan peran yang sangat harmonis. Ibu adalah madrasah pertamanya, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ibu sebagai madrasah pertama, ada seorang penyair yang sangat masyhur. Dan penyair ini pernah mengubah bait syair yang sangat masyhur. Beliau berkata, ibu adalah sebuah madrasah, atau ibu adalah sebuah madrasah sekolah. Jika kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik budi pekertinya. Mengapa ibu disebut madrasah pertama? Karena sejak anak berada di dalam kandungan, detak jantung ibu, apa yang ibu makan, apa yang ibu dengar, dan apa yang ibu rasakan, semua menjadi kurikulum pertama bagi sang anak. Begitu lahir, ibulah yang pertama kali mengenalkan bahasa, mengenalkan, mengajarkan adab, dan menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika madrasahnya rapuh, jika ibunya rapuh, maka runtuhlah fondasi karakter anak. Oleh karena itu, menjadi ibu yang cerdas bukan hanya cerdas akademis, tetapi cerdas secara emosi dan spiritual adalah sebuah keniscayaan. Kemudian ayah sebagai kepala sekolah. Jika ibu adalah gurunya, lalu di mana posisi ayah? Ayah adalah kepala sekolah, posisinya. Banyak kekeliruan di zaman modern ini, di mana ayah merasa kewajibannya selesai hanya dengan memberi nafkah, memberi uang. Urusan mendidik anak diserahkan 100% kepada ibu. Ini adalah kekeliruan besar. Sebagai kepala sekolah, ayah bertanggung jawab untuk menentukan visi dan misi. Mau dibawa kemana arah masa depan akhirat anak-anak kita. Kemudian menyediakan fasilitas. Seorang ayah kepala sekolah ini harus menyediakan fasilitas dan kenyamanan. Memastikan gurunya atau disebut ibunya bisa mengajar dengan tenang, tanpa tekanan psikolog yang berat. Mengevaluasi dan terjun langsung. Seorang kepala sekolah tugasnya, ayah bukan penonton pasif. Dialah Quran surat dalam Al-Quran, dialah mendidik antara orang tua dan anak. Mayoritas diabadikan antara ayah dan anak, seperti kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Yakub. Kemudian banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. kolaborasi ini bukan sekedar teori sosiologi, melainkan perintah agama yang jelas. Kewajiban utama ayah sebagai pemimpin atau kepala sekolah ini disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada kepala rumah tangga sebagai penanggung jawab utama keselamatan iman keluarga. Tanggung jawab bersama dalam mengasuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan niscaya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian yang terakhir, belajar dari kurikulum ayah terbaik, yaitu Luqman al-Hakim. Bagaimana cara seorang kepala sekolah mengarahkan madrasah? Allah abadikan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terus bagaimana prakteknya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana menyatukan peran kepala sekolah dan madrasah ini agar harmonis? Satu visi pertama, bukan saling berdebat di depan anak. Jangan sampai ayah melarang, tapi ibu membolehkan. Anak akan bingung dan mencari celah. Diskusikan aturan rumah tangga di kamar saat anak-anak tidak ada. Jadi di rumah tangga itu kalau bisa ada tuh peraturan tertulis kayak di sekolah itu. Misalnya jam berapa harus apa, jam zuhur harus sholat, asar harus ke masjid, seperti itu. Ayah menguatkan otoritas ibu ketika anaknya membentak ibunya. Misalnya ketika ada anak itu membentak ibunya, maka ayah harus berdiri paling depan untuk membela istrinya dan mendidik anaknya bahwa ridho Allah ada pada ibunya. Kemudian ibu juga menjaga kehormatan ayah. Di depan anak-anak, ibu selalu membangun citra ayah yang berwibawa, pekerja keras, dan layak dihormati. Misal ayah pulang dari pekerjaan, kita ajak anak kita menyambut, nah itu ayahmu loh nak, beliau adalah pahlawan, beliau adalah pekerja keras, angkat derajatnya. Mungkin, meskipun mungkin ada ayah itu sebagian ada memiliki kekurangan. Kemudian yang terakhir, luangkan waktu bersama. Kepala sekolah dan guru harus sering rapat koordinasi yang dibungkus dengan canda tawa bersama anak-anak.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, luar biasa pendengar ya, kita simak tadi pengantar ataupun juga penjelasan di awal tentang topik khusus kita pada pagi hari ini ya. Ibu madrasah pertama, ayah kepala sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak. Kita masih bersama dengan narasumber kita, pendengar, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Anda yang ingin bergabung ya boleh langsung pendengar 0761 24595, dan telepon yang sudah kami buka, atau di via WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991 melalui pesan singkat. Ini Buya, pendengar kita di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Buya, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ci.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Acu, Kak Ci.
1: Acu. Acu Amin, silakan Cu.
3: Iya. Dengar setia aku ya, Subuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah.
3: Iya, misalnya Ustaz ya. Ya, selamat menyongsong tahun baru, Ustaz. 1448. Ya. Lama lagi.
1: Iya, tertarik.
3: Bertambah
1: ya
3: umur kita sehari, berkurang umur kita sehari.
2: Insyaallah.
3: Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Tidak semua ayah dan ibu itu religius. Kenapa? Walaupun dia dinikahkan secara Islami, tetapi setelah diambang pernikahan itu, orang disibukkan dengan berbagai persoalan, berbagai aktivitas, sehingga anak dan keluarga terabaikan. Ada dua yang kita lihat sisinya. Ustaz, pertama, menyerahkan anak, ya bagi yang mampu, menyerahkannya pendidikan di rumah tangga itu kepada pembantu. Sementara dia, ayahnya, tidak sempat memberikan contoh, baca Quran tidak sempat di rumah tangganya. Kemudian sholat berjamaah pun di rumah tangganya, atau sholat sendiri di rumahnya, jarang dilihat oleh anak-anak. Kemudian ibu juga tidak mengarahkan, karena dia tahu suaminya capek, bagaimana bisa sholat berjamaah, biarlah dia beristirahat. Biar membiar, inilah yang jadi masalah, Ustaz. Nah, kata suami, biarkanlah istriku begitu dia capek. Kata istrinya, biarlah suamiku begitu dia capek. Tidak ada rasa peduli, saling menyuruh begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa keluarga, tidak disebut kena menjaga kode etiknya, menyerahkan kepada pendidikan media, seperti membuat aplikasi religius di HP. Bolehkah itu dijadikan oleh anak-anak sebagai pedoman, Ustaz? Sementara kontrol dan contoh usuahnya tidak ada dari orang tuanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Aplikasi ini bisakah mengantar anak kepada yang orang-orang yang beragamis? Makasih, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi langsung, ya, silakan.
2: Baik, ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Taala, semoga umur berkah.
1: Amin.
2: Melimpah.
1: Insyaallah.
2: Baik, ada hadis Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa ada amal atau amal jariah yang apabila kita sudah meninggal, pahala itu selalu mengalir sampai hari kiamat meskipun kita sudah tidak ada.
1: Mm-hmm.
2: Salah satunya adalah anak yang soleh.
1: Yeah.
2: Jadi untuk mendapatkan anak soleh itu kudu apa namanya, bahasa Jawanya harus betul-betul gitu, betul-betul, sungguh-sungguh, wajuh, tidak tiba-tiba, ujuk-ujuk tiba-tiba, sulap bin salabin, begitu.
1: Mm-hmm.
2: Memang butuh proses yang sangat berat.
1: Yeah.
2: Teorinya sangat gampang, prakteknya itu sangat gitu. Mm-hmm. Jadi harus sungguh-sungguh, terutama yang kita sarankan tadi menjadi pola madrasah. Lain menjadi orang tua pada sekolah, itu kita harus titipkan juga pada sekolah-sekolah Islam, pada sekolah-sekolah. Kalau sudah besar, kita masukkan ke pesantren. Pak Ustaz, nanti bagaimana kita masukkan ke pesantren? Bagaimana untuk mendapatkan ijazah dan lain sebagainya? Tenang. Sekarang kalau penghafal Al-Quran, misalnya ada beberapa juz itu, bisa langsung diterima di perguruan tinggi. Ada juga yang instansi, ada 8 juz, 10 juz, itu tanpa tes langsung masuk. Gitu. Begitu juga presiden kita kan,
1: yeah.
2: Presiden Bapak Ma'ruf Amin itu kan dari pesantren juga. Jadi insya Allah. Kemudian masalah dengan media sosial, nah, kita harus tegas. Masalah ketika masih kecil, ada anak saya namanya Muhammad itu, ketika mau minta HP itu nangis dia, nangis. Tapi saya biarkan nangis daripada rusak matanya. Gitu. Saya tegasin, nak, nanti kalau sudah besar, Abi belikan iPhone yang bagus. Gitu. Sekarang belum waktunya. Kamu masih umur 2 tahun. Nangislah gak apa-apa. Daripada matanya. Gitu. Jadi juga harus tegas. Jadi ada media-media sekarang, teknologi itu ada tempatnya. Ada saat-saat anak itu diberikan media, dan ada saat-saat anak itu dilarang. Jadi jangan sampai alasan kita malas sebagai orang tua, kita sibuk, kita kasih handphone, Masya Allah. Tontonan YouTube itu tidak semua bagus.
1: Yeah.
2: Oh, Masya Allah. Pertamanya bagus.
1: Yeah,
2: yang
1: yeah.
2: Kedua, ketiga, Masya Allah. Begitu, Bapak.
1: Yeah, baik, demikian untuk Kak Cuamin. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan bergabung kembali atau pendengar lain juga boleh ya. Kami masih buka line telepon yang sama, bisa Anda gunakan 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, aku sehat, Bu.
4: Sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
4: Orang Pekanbaru dah balik haji Ustaz. Orang Mengkalis belum Ustaz. Pak Suhaimi Mengkalis.
2: Alhamdulillah. Jangan
4: orang
2: lupa
4: doanya. Pulang haji Ustaz.
1: Iya Pak.
4: Orang Mengkalis belum Ustaz. Mengkalis tanggal 11.
1: Iya.
4: Menanya Ustaz ayah dan ibu. Ibu ayah di madrasah, ibunya guru. Ini macam mana Ustaz? Kalau anak terlantar Ustaz, anak tak ada ayah, ahli dibuang. Anak tak ada bapa, tak ada bapaknya, entah bapa entah siapa. Ahli dibuang di toko atau di jalan. Itu macam mana Ustaz? Kata Ustaz dia ayah sama ada madrasah, ibu jadi guru. Jadi itu macam mana Ustaz? Tolong Ustaz. Banyak kejadian Ustaz.
1: Ya Pak Suhaimi.
4: Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini peran untuk anak yang mungkin bisa diartikan orang tuanya tidak lengkap karena sesuatu dan lain halnya Ustaz, bagaimana ini?
2: Ya, baik. Yang saya tangkap dengan Bapak kita tadi, ada anak yang dapat di toko menelantarkan. Terus ada yang saya tangkap bahwa punya anak tapi orang tuanya tidak peduli begitu ya. Kalau kita menemui seorang anak kecil kemudian tiba-tiba kita menemukan, ya kita sebagai saudara seiman kita aja, atau sebagai anak asuh dan lain sebagainya, kita didik mereka begitu kan, didik supaya menjadi, dan insya Allah uluran kebaikan kita insya Allah sekecil apapun Allah akan pandang itu. Dan ketika besar nanti, Masya Allah, akan berterima kasih kepada kita dan Allah akan balas kebaikan kita. Kemudian begitu juga dengan seorang anak, kemudian orang tuanya tidak mempedulikan. Kita sebagai misalnya, itu anak dari anak kita, menantu kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Mungkin anak kita, menantu kita itu lagi sibuk begitu kan, sibuk kerja. Kita sebagai kakek, sebagai nenek, ini cucuku ini, ini cucuku kita, yuk kita istriku, kita sekolahkan anak kita, didik. Kalau nggak mampu, kita didik anak kita, kita titipkan ke sekolah Islam. Sekarang kan banyak sekolah Islam terpadu, itu akan mengajarkan adab, akhlak dan hafalan Quran. Dan insya Allah kita sebagai muslim, dan semua muslimnya adalah saudara yang diikat oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan kita muslim harus tolong menolong sama. Baik aja.
1: Iya, baik Ustadz. Ini kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, yang mengingat waktu yang terbatas ini, barangkali di sesi terakhir ini Ustadz, kiranya apa yang memang perlu ditekankan kembali untuk kita bisa terapkan pada keluarga kita untuk membangun kolaborasi harmonis dalam mendidik anak ini Ustadz. Kesimpulan, silakan Ustadz.
2: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang kompak. Rumah yang penuh dengan kolaborasi harmonis antara ayah dan ibu akan melahirkan anak-anak yang berjiwa tenang, cerdas secara emosi, dan kokoh secara iman. Mari kita ketuk pintu langit ego kita masing-masing. Bagi para suami, ringankanlah beban guru anak-anakmu. Bagi para istri, hormatilah kepala sekolah rumah tanggamu. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Sekiranya pendengar ya, apa yang telah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga keluarga-keluarga kita ya, keluarga muslim semua senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa serta masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung, telah berpartisipasi. Terima kasih ya Pak Suhaimi dan Najwa Amin. Terima kasih banyak. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mohon maaf pendengar ya, tidak seluruhnya dapat kami sapa di kesempatan ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Namun kembali kami informasikan, program Mutiara Pagi ini akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dengan pembahasan yang berbeda tentunya setiap harinya. Dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru ya, serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk hari ini Mutiara Pagi pendengar kami cukupkan hingga di sini. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baiklah pendengar Pro 1, untuk merangkai kebersamaan kita pada kesempatan pagi ini ya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan segera menyimak informasi untuk pagi ini. Kami rangkum dalam Warta Riau pagi ini.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: di Kota Pekanbaru itu tidak hanya menggunakan pegawai baik ASN maupun yang P3K pada waktu untuk melakukan pengantaran SPT PBB maupun juga untuk pendataan PKB tersebut, tapi kami menggunakan adalah kader PKK yang tergabung di dalam kader PKK satu RW.
1: Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti, agar tidak membuka

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2025 kepada pemerintah Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor PKB sebagai salah satu langkah mengatasi defisit anggaran yang terjadi saat ini. Untuk mengejar PAD dari sektor PKB, maka pemerintah Provinsi Riau bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Seriau seperti yang dilakukan dengan pemerintah Kota Pekanbaru, di mana pemerintah Provinsi Riau Senin siang kemarin menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB di tahun 2025 kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto yang hadir langsung pada penyerahan tersebut mengatakan, dengan sudah diserahkannya nama-nama wajib pajak yang menunggak, maka pemerintah Kota Pekanbaru dapat mulai bekerja melakukan penagihan kepada wajib pajak yang namanya tercatat dalam buku yang diserahkan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau. PLT Gubernur optimis pemerintah Kota Pekanbaru akan mampu menagih tunggakan pajak tersebut, dan jika target penagihan dapat dioptimalkan, maka dana segar yang masuk ke kas daerah akan sangat membantu pembiayaan pembangunan daerah.
2: Kerjasama Pak Wali Kota dengan Pak Wali Kota Seriau. Nah, kita harapkan semua nanti dengan adanya ini bekerja keras, semua tim insya Allah ini bisa diterima dan dapat dikejar dan disampaikan kepada yang bersangkutan, semoga mengingatkan kembali agar mereka mau taat pajak.
1: Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mengejar PAD dari sektor PKB. Agung Nugroho menyebutkan pemerintah kota sudah memiliki strategi untuk melakukan penagihan tersebut, yakni dengan memberdayakan kader-kader PKK yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan guna melakukan penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Di Kota Pekanbaru itu tidak hanya menggunakan pegawai baik ASN maupun yang P3K paruh waktu untuk melakukan pengantaran SPT PBB maupun juga untuk pendataan PKB tersebut, tapi kami menggunakan adalah kader PKK yang tergabung di dalam kader PKK. Satu RW itu kita tugaskan 3 kader PKK yang betul-betul bertempat tinggal di RW tersebut, dan itu yang mereka terus melakukan pendataan, penagihan, dan juga melakukan sosialisasi tentang terkait bagaimana pajak PKB tersebut, pajak kendaraan bermotor tersebut, mereka yang misalnya pelat luar bisa mengurus ke pindah kepada pelat Pekanbaru.
1: Adapun jumlah total tunggakan yang dikejar untuk Kota Pekanbaru mencapai Rp159 miliar dengan jumlah kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya sebanyak 393 ribu unit kendaraan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 itu harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani sekaligus mendeklarasikan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek kecurangan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pihaknya berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan penuh integritas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Menurutnya tidak boleh ada praktik titipan, intervensi, maupun jalur belakang dalam proses penerimaan siswa baru.
5: Dan tentu kita berharap penerimaan SPMB kali ini penuh dengan integritas dan berkeadilan. Semua anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Maka dari itu, tentu pada tahun ini lebih kita berharap ini betul-betul menjaga, ya, tidak ada titipan, tidak ada masuk belakang, ya, tidak ada intervensi. Nah, itu harapan kita dan itu kita akan menjaga.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengingatkan masyarakat untuk memahami mekanisme SPMB dengan baik. Ia mengimbau orang tua dan calon peserta didik agar tidak hanya memilih satu sekolah, serta mengikuti jalur penerimaan yang telah ditentukan.
6: SPMB jangan milih hanya satu sekolah. Kemudian, ini hak anak semua, ya. Tidak ada anak yang istimewa untuk masuk SPMB, tapi semua dengan jalurnya masing-masing. Kemudian, tidak ada lagi yang memaksakan setelah selesai ini, nanti anak-anak dipaksa untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Itu kunci, benar-benar dapur dik itu kita kunci. Tidak ada alasan apapun untuk membuka aku harganya sekian, karena tidak ada. Semua SPMB itu free ya. Layanan itu 0 rupiah gitu.
4: Melalui penandatanganan dan deklarasi fakta integritas tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lancar, jujur, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Masyarakat juga diharapkan mendukung proses penerimaan dengan mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mencederai integritas dunia pendidikan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, guna melindungi identitas dan marwah masyarakat adat, Pemprov Riau dan juga LAM Riau bersinergi amankan legalitas tanah ulayat ke tingkat nasional. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
7: Lembaga Adat Melayu Riau bersama pemerintah Provinsi Riau resmi memperkuat sinergis antara strategi guna mengawal legalitas tanah ulayat di tingkat nasional. Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, mengungkapkan rasa optimis terhadap komitmen pengakuan lahan adat. Menurutnya, kerja keras dan perjuangan bersama akhirnya membuahkan hasil nyata, di mana hak atas tanah ulayat Melayu Riau mulai diakui secara legal oleh Kementerian PAN-RB.
8: Kali ini juga, walaupun belum besar, tetapi kami yakin, berdoalah yakin, kalau kita harus dapat buah, tidak bisa ditinggalkan buah. Buat pertama kalinya, tanah ulayat yang sudah diakui, Pak, yang tadinya tidak diakui, kalau ini diakui, Pak, oleh Kementerian PPN. Walaupun itu ada tahun ini, Riau yang tadinya tidak ada program pemerintah pusat untuk ada integrasi tanah ulayat, Riau akan masuk dari 38 provinsi, Riau provinsi yang ketujuh masuk ke dalam.
7: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pejuang adat dan tokoh masyarakat Riau yang konsisten mengawal isu ini. Ia menegaskan bahwa jasa para pendahulu dalam menjaga marwah tanah ulayat akan terus diperjuangkan oleh generasi saat ini.
9: Kepada mereka yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya, dan kepada para tokoh yang masih bersama kita hingga saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus memberikan sumbangsi bagi kemajuan Melayu Riau. Pemerintah bersiap akan terus mendukung berbagai upaya pelaksanaan pelestarian adat dan budaya lain, karena kami meyakini bahwa kemajuan Riau harus berjalan seiring dengan menjaganya identitas dan jati diri masyarakatnya.
7: Pemerintah daerah Provinsi Riau meyakini bahwa akselerasi pembangunan daerah tidak boleh mengurus nilai-nilai keluruhan budaya Melayu, melainkan harus berjalan beriringan dengan penjagaan identitas diri masyarakat Melayu Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, yang melaporkan terkait dengan waspadai panas ekstrim akibat fenomena El Nino. Satgas gabungan menggelar patroli bersama serta sosialisasi bahaya karhutla ke masyarakat.
10: Tim gabungan Polres Kepulauan Meranti bersama BPBD Kepulauan Meranti, TNI, Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Polsek Tebing Tinggi Barat, dan unsur masyarakat menggelar mitigasi karhutla secara terpadu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino. Panas ekstrim berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terlebih di wilayah Kepulauan Meranti yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut. Aksi tersebut dimulai dengan menggelar patroli bersama di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Pemasangan baleho himbauan karhutla pun dilakukan di sejumlah titik, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti, Ardan, mengatakan patroli tersebut melintasi sejumlah desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat hingga ke Desa Tanjung Pranap yang merupakan daerah rawan karhutla. Di lokasi tersebut, kegiatan sosialisasi pun dilakukan ke masyarakat. Ia menghimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, ia juga mengingatkan warga yang memancing serta para pencari madu untuk tidak membuat api secara sembarangan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran.
11: Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti, agar tidak membuka lahan, tidak membakar. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat di yang kerjanya mencari madu di hutan tidak akan membakar di hutan, dan juga masyarakat yang mancing tidak juga membakar di tempat hutan yang tempat dia mancing. Mohon kerjasamanya kepada masyarakat di Kabupaten Meranti untuk kita waspada ke arah hutla ini karena cuaca ekstrim. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat agar sama kerja bersama.
10: Patroli bersama dan sosialisasi karhutla itu akan kembali digelar dan menyasar seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti, terutama yang menjadi sasaran yakni titik rawan karhutla. Langkah penjagaan itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sehingga lebih peka terhadap perubahan iklim yakni fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan terjadinya panas ekstrim dan memicu terjadinya kebakaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, puluhan atlet dan pelatih disabilitas peraih medali pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-17 Solo 2024 itu mendatangi kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Riau Senin siang menuntut kepastian pencairan sisa bonus prestasi yang hingga kini belum dibayarkan. Informasi selengkapnya saudara dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Kesabaran atlet dan pelatih disabilitas Riau peraih medali Pekan Paralimpik Nasional Peparnas Solo 2024 tampaknya mulai habis. Setelah hampir 2 tahun menunggu, puluhan atlet bersama pelatih akhirnya mendatangi kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau Senin 8 Juni 2026 untuk meminta kepastian pembayaran sisa bonus prestasi hingga kini belum mereka terima. Sebagian atlet yang hadir tampak menggunakan kursi roda. Mereka datang dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Kepala Dispora Riau, Jurnalis Basri, guna memperoleh jawaban yang jelas terkait dengan hak mereka. Namun harapan tersebut juga tidak terwujud karena Kepala Dinas tidak berada di tempat. Aspirasi para atlet akhirnya diterima oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Riau, Indra Rahman. Dalam pertemuan itu, para atlet melalui PLT Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Riau Indra Warman mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran bonus yang telah mengalami penundaan. Mereka menilai bonus merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan mengharumkan nama Provinsi Riau di ajang nasional.
2: Bonus dan atlet yang berprestasi. Maka untuk itu saya membawa perwakilan dari pelatih dan atlet ke Dispora ini, tidak lain tidak bukan di samping silaturahmi ingin menanyakan, tapi kami nanyakan sini bukan ada niat yang lain, cuma kami dengan ingin menanyakan bagaimana kelanjutan terhadap bonus atlet dan ofisial Peparnas 2024 yang tertunda sampai saat ini belum dibayarkan.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Riau Indra Rahman menjelaskan bahwa anggaran bonus sebenarnya telah dialokasikan dan tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Namun proses pencairannya masih harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
3: Tadi ada kedatangan dari pengurus NPC, atlet dan pelatih dari NPC Riau. Jadi inti dari pertanyaannya itu kapan bonus, sisa bonus itu akan dicairkan. Jadi kita udah sampaikan juga tadi dari perencanaan kita dan aliran kas untuk pencairan itu insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 nantinya. Tentunya ini kami laporkan juga ke pimpinan nanti terkait kapan bisanya, untuk tanggalnya kami belum bisa pastikan, tapi arahan dari pimpinan ini tentunya akan kita ajukan setelah nanti ada persetujuan dari bendara umum daerah tentunya.
1: Bagi para atlet dan pelatih, bonus tersebut bukan sekedar penghargaan atas prestasi, melainkan hak yang telah dijanjikan. Mereka berharap komitmen pemerintah daerah dapat segera direalisasikan tanpa penundaan lagi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian saudara seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 itu harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Pekanbaru menyimak Warta Riau. Saat ini kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Al Hidayat. Hari ini Selasa 9 Juni 2026. Menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat serta informasi-informasi yang menarik untuk Anda simak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, selamat pagi pendengar, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya, bersemangat dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan waktu menunjukkan pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya, saat dimana sebagian dari kita mulai bersiap memulai aktivitas ya dan rutinitas. Ada yang sedang menikmati sarapan pagi bersama keluarga, mengantarkan anak ke sekolah, bersiap menuju tempat kerja, ataupun mungkin ya sudah memulai aktivitas sejak subuh tadi. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan lalu lintas. Dan untuk yang masih menikmati suasana pagi di rumah, ya, semoga waktu bersama keluarga menjadi energi yang positif untuk menjalani hari ini. Pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini, yang mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryanti Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Ya, pendengar, Nanik menggantikan Dadan Hidayana berdasarkan keputusan Presiden nomor 18/M tahun 2026. Ya, sebelum dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ya, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan maupun dunia media. Lahir di Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968, Nanik memulai karir profesionalnya sebagai wartawan. Ia mengawali kiprahnya di tabloid Bangkit sebelum berkarir di berbagai perusahaan media nasional, pendengar. Dan pengalamannya tidak hanya sebatas pada dunia jurnalistik. Ya, Nanik juga pernah menempati posisi manajemen di sejumlah perusahaan media. Berdasarkan data pers 2014, pendengar, Nanik pernah menjadi pemimpin umum majalah Fem. Ia juga menjabat direktur utama tabloid Info Kecantikan serta komisaris di beberapa media. Ya, pengalaman panjang di dunia pers membuat Nanik banyak terlibat dalam isu sosial, ya, ekonomi dan juga politik. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Nama Nanik mulai mendapat perhatian publik, pendengar, saat bergabung dalam tim penanganan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, ya. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Ia dilantik sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk periode 2024 hingga 2029. Dan pada Juni 2025, Nanik juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 17 September 2025, ia dipercaya menjadi Wakil Kepala BGN, pendengar. Ya, penugasan tersebut membuat Nanik semakin dekat dengan berbagai program peningkatan gizi masyarakat. Ya, pengalaman itu menjadi modal penting sebelum akhirnya dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional. Sebagai Kepala BGN yang baru, pendengar, Nanik akan memimpin pelaksanaan berbagai program strategis di bidang gizi nasional. Ya, salah satunya adalah penguatan program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Dan pelantikan Nanik, pendengar, menandai babak baru kepemimpinan Badan Gizi Nasional di tengah upaya memperkuat tata kelola program gizi nasional. Ya, pemerintah berharap, pendengar, lembaga tersebut dapat semakin efektif meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Ya, demikian informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, bersama Mayu Ayun, Maudi Ayunda ya, Kejar Mimpi. Dan masih bersama kami Ira Bengkalis mendengar temani aktivitas Anda di musik pagi dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya nyaman untuk dinikmati pagi ini. Pendengar yang sedang menikmati sarapan pagi bersama keluarga, mengantar anak sekolah ya, ataupun bersiap menuju tempat kerja, dan mungkin juga ada yang sudah memulai aktivitas sejak subuh tadi ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Bagi yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan lalu lintas ya. Dan untuk yang masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga waktu bersama keluarga menjadi energi positif untuk menjalani hari ini. Dan pendengar, informasi berikutnya nanti kita update bersama RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita nikmati lagi sebuah lagu untuk Anda pendengar dari Sanza Sulaiman dengan judulnya Nyong Manis.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita berjaringan nasional.